0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

Okay, teman berdua, siapa di sini yang umurnya udah mau 30 tahun tapi masih suka banget nontonin Upin Ipin? Tapi memang Upin Ipin tuh seru sih menurut saya, teman produk. Jadi kayak semua umur tuh bisa tonton. Apalagi meskipun ya Upin Ipin tuh putar di TV berulang-ulang kali, diputar ulang, saya bakal tetap nonton. Nah, yang terbaru dari Upin Ipin nih, teman produk. Jadi Upin Ipin dipastikan bakal menyapa langsung para penggemar lewat pementasan teater musikal perdana mereka di Indonesia yang bertajuk Teater Musikal Upin Ipin Kembara Luar Biasa. Nah, itu di tanggal 19 Desember nanti, teman produksi. Jadi si rumah produksi yang menaungi waralaba tersebut juga udah ngumumin secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan 2 dekade keberadaan kisah kembar di kampung durian runtuh itu. Dan teater musikal Upin Ipin Kembara Luar Biasa ini bakal digelar di Pullman Jakarta Central Park. Dan tiketnya bakal mulai jual di tanggal 10 Oktober tahun 2022. Wow, penasaran banget teater musikalnya bakal seperti apa. Apakah bakal kayak cosplayer atau kira-kira gimana nih menurut kamu, teman-teman? Cuman ya lumayan excited sih denger info kayak gini.

Suara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

selamat pagi teman Pro 2.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Masih dari Gracia Altari, Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. And masih barengan sama Imel juga nih, teman Pro 2. Di pagi ini Imel gak sendirian, jam 9 kita mau ngobrolin soal aksi solidaritas OMK Katedral Atambua untuk korban gempa di Flores kemarin. Dan hari ini juga udah ada Kakak Uger Dias, anggota OMK Katedral, yang mau kita ajak ngobrol soal aksinya teman-teman dari OMK Katedral Atambua. Udah ada Kakak Uger di sini. Imel coba sapa dulu. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Pagi, Kakak.
1: Gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Oke. Nah, belakangan ini OMK Katedral ada sibuk-sibuk apa nih, Kak, kalau boleh tahu?
2: Belakangan ini kemarin kita baru selesai kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional, Pupu. Dan hari ini sebentar jam 3 kita akan ada kegiatan Triharta Iman, prosesi Triharta Iman.
1: Oh iya, iya, betul. Jadi betul. Kesibukannya itu ya, Kak,
2: siap,
1: ya.
2: Siap.
1: Oke. Nah, dan sebelum ini juga beberapa bulan lalu teman-teman dari OMK Katedral keren banget membuat aksi penggalangan dana untuk korban gempa di Flores ya, Kakak, ya.
2: Iya.
1: Shout out banget buat teman-teman OMK Katedral, pokoknya terima gokil kasih. Inilah anak muda yang kita impikan gitu. Nah, tapi Kakak bisa ceritakan gak nih awalnya gimana sih kepikiran untuk melakukan aksi penggalangan dana nih, Kak?
2: Oh iya. Awalnya itu kami OMK setelah beberapa kali mendengar kabar bahwa gempa cukup kuat di Flores, lewat 1-2 hari belum ada gerakan tuh, belum ada. Terus datanglah anggota kami, Pak Saudara Brandy Bayi.
1: Okay.
2: Kebetulan Saudara Brandy juga salah satu anggota di Flores Belu.
1: Okay.
2: Saudara Brandy, dia yang akhirnya lempar ke grup. Oh, oh ini di Flores ada gempa, kok kita duduk-duduk saja, kok kita diam-diam saja, bagaimana kalau malam ini kita ketemu untuk bicarakan ini.
1: Oke.
2: Akhirnya besok siangnya kami bertemu membicarakan tentang penggalangan dana ini, malamnya kami ketemu lagi, lusanya langsung fight.
1: Wow, berarti dalam waktu yang
2: sesingkat-singkatnya.
1: 2 hari setelah dikasih umpan oleh kakak siapa tadi?
2: Brandy.
1: Kakak Brandy, terus langsung ya teman-teman OMK, oh kita kayaknya harus menseriuskan ini, kita gas. Jadi 2 hari kemudian langsung tuh.
2: Iya, karena kita sudah pengalaman waktu penggalangan dana untuk korban banjir. Letusan gunung api di Lutobi.
1: Betul. Nah, kalau itu saya tahu tuh.
2: Jadi habis letusan itu karena ada gempa lagi, jadi kita bergeraknya bukan perdana lagi kan, jadi bergeraknya cepat.
1: Oke. Nah, itu tuh langsung kegiatan, maksudnya kayak aksi penggalangan dananya tuh dilakukan di mana nih, Kak? Caranya gimana gitu waktu itu?
2: Aksi penggalangan dana itu setelah malam itu kami bicara, besok sekitar jam 5 sore itu mulai aksi, sekitar tanggal 21 Agustus itu kami mulai aksi. Tempatnya di mana? Tempatnya di pastinya di Kota Atambua dan di lampu-lampu merah, biasanya di lampu-lampu merah kami mungkin berlima setiap lampu merah, tapi waktu penggalangan dana itu kami fokusnya di satu lampu merah dulu karena kita kan uji coba hari pertama.
1: Di mana tuh, Kak?
2: Di sentral.
1: Oh, di sentral.
2: Lampu merah sentral. Dan setelah di lampu merah sentral kami mungkin hanya bertujuh atau berdelapan itu awalnya.
1: Oh gitu.
2: Nah, bertujuh atau berdelapan ya, kita hanya dengan membuka spanduk, setelah itu kita menyuarakan bahwa terjadi gempa di Flores, kita butuh donasi. Masyarakat yang lewat memberikan donasi dengan ikhlas.
1: Oke, berarti di lampu merah itu teman-teman OMK berberapa tadi awalnya? Bertujuh, pokoknya bertujuh, sekitar tujuh atau delapan orang gitu. Ya. Jadi kayak ini kan ada perempatan tuh ya, Kak?
2: Ya,
1: jadi kayak bawa dos gitu ya. Bawa dos, terus
2: spanduk.
1: Spanduk. Berarti di setiap sisinya tuh ada spanduk?
2: Iya.
1: Berarti spanduknya dicetak pakai uang teman-teman dari
2: UMK. Iya, uang
1: kas
2: dari UMK.
1: Wow, gokil, gokil. Nah, habis itu Kak, itu hari pertamanya tuh terkumpul berapa kalau mungkin Kakak Uger masih ingat gitu.
2: Hari pertama itu kalau tidak salah langsung 5 jutaan.
1: Wow.
2: Ya, 5 juta lebih.
1: Wow, itu termasuk banyak sih maksudnya ya, untuk kota kecil seperti Atambua gitu.
2: Iya. Heeh. 5 juta lebih. Mm-mm. Mungkin karena kita aksinya yang pertama, mm-hmm, jadi antusias masyarakatnya mungkin masih ini, soalnya baru 2 hari kan setelah gempa, mm-hmm, kita langsung aksi, jadi mungkin responnya masyarakat cepat juga.
1: Okay. Oh, ada ini nih kebetulan, yeah, jadi kayak mungkin selama ini masyarakat mau ikut donasi tapi bingung gimana, mau ya, lewat itu, siapa yeah, gitu kan. Nah, kebetulan teman-teman OMK ada buka aksi penggalangan dana, jadi siap, sekalian itu 5 jutanya pure yang maksudnya cash orang-orang kasih dapat dari dos-dos yang kakak-kakak pegang, iya, itu atau?
2: Oh, itu pure di dalam dos yang dihitung.
1: Dari jam berapa tuh Kak?
2: Kami mulainya itu sekitar jam 4:30.
1: 4:30 sore?
2: 4:30 sore, mm-hmm. Habisnya itu mungkin jam 7 atau 7:30.
1: Tapi itu termasuk cepat sih kalau iya, menurut saya.
2: Iya, termasuk cepat.
1: Apalagi cuma satu titik kan, maksudnya cuma di lampu merah sentral.
2: Iya, di lampu merah sentral. Tapi okay, mungkin jam-jam ini ya, jam-jam orang pulang kantor atau jam-jam
1: iya,
2: sibuknya itu di sentral.
1: Betul, betul. Jadi dapatnya banyak.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Hari kedua, Kak, di mana? Udah mulai melebar kah atau masih di situ aja?
2: Hari kedua kami pindah. Hari kedua itu pindahnya ke Simpang 5.
1: Oh, tapi maksudnya beberapa titik atau cuma di Simpang 5?
2: Cuma di Simpang 5.
1: Oh, berarti di lampu merah sentral iya, sudah tidak lagi.
2: Masih di Simpang 5 itu sekitaran berapa orangnya itu waktu itu? Itu sudah mulai banyak, sekitar belasan orang.
1: Tapi masih dari anak-anak OMK?
2: Iya, semuanya pure anak OMK.
1: Oke. Okay.
2: Kita tidak mengundang komunitas atau manapun, OMK saja yang jalan.
1: Oke, okay. Apakah tidak menerima atau kayak memang tidak ada yang ajak kerjasama?
2: Tidak sempat terpikirkan untuk ajak kerjasama.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Dan kita OMK karena memang walaupun orangnya tidak sampai 20 atau 30, gas aja.
1: Gas aja. Oke, okay, itu dari jam 5 sore juga, Kak?
2: Itu dari jam 4.
1: Oh, lebih sedu.
2: Lebih sedu, ya. Dari jam 4.
1: Berapa tuh, Kak, yang terkumpul kalau boleh tahu?
2: Hari kedua mungkin sekitar 4 juta kayaknya.
1: Oke, okay. Lumayan banyak juga ya.
2: Ya, lumayan. Hmm.
1: Terus berapa hari Kak itu penggalangan dananya?
2: Kayak penggalangan dana sekitar 4 hari dari 21 sampai 24.
1: 21 Agustus sampai 24 Agustus. Agustus. Pindah-pindah tempat.
2: Iya. Awalnya di sentral, terus di Simpang 5. Mm-hmm. Hari ketiga tuh kalau tidak salah kami masuk ke pasar.
1: Pasar mana?
2: Pasar Baru.
1: Oke, okay. Maksudnya itu menyebar saja atau bagaimana tuh sistemnya?
2: Sistemnya itu sebenarnya satu titik, mm-hmm, di depan toko M2.
1: M2, oke. Okay.
2: M2, mm-hmm, Pasar Baru. Mm-hmm. Setelah kami di situ, sepertinya kurang.
1: Kurang apa tuh? Kurang dapat uangnya, Kak?
2: Apa ya?
1: Kurang banyak
2: kurang
1: orang.
2: Kurang banyak orang dan kurang terlihat kayaknya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena memang di jalur mati kan itu,
1: yeah,
2: di M2. Mm-hmm. Akhirnya kami berpindah. Setelah kami berpindah masuk ke pasar, antusias masyarakat dalam pasar lebih banyak. Ya, okay, jadi ada ibu-ibu, bapak-bapak yang jual ikan. Adik-adik, masuk saja ke sini, masuk saja. Setelah kami masuk, ini untuk gempa Flores nih, kumpul-kumpul-kumpul. Ya, sudah.
1: Jadi mereka mau ajak.
2: Ya, baku ajak semua yang jualan di situ. Ada juga pembeli yang mungkin dia mau beli ikan tapi kan dia lihat ini, jadi dia kasih donasi juga. Jadi kami masuk dari pasar ikan terus sampai pasar depan, putar kembali lewat depan Sarina, sampai ke depan Bank Mandiri.
1: Oke. Okay. Nah, berarti keliling.
2: Keliling.
1: Oke, okay, itu hari ketiga ya, Kak?
2: Hari ketiga.
1: Itu terkumpul berapa banyak tuh? Maksudnya kan orang di pasar juga, orang kalau di sentral sih menurut saya orang ada yang pulang kantor tapi mungkin tidak ada uang cash, yeah, atau apa, jadi tidak bisa. Sedangkan kalau orang ke pasar kan pasti bawa uang cash gitu. Yeah. Nah, kalau di pasar waktu itu berapa tuh, Kak?
2: Kalau di pasar waktu itu kita mulainya juga agak telat.
1: Oh, agak telat.
2: Ya, agak telat.
1: Hampir malam ya.
2: Iya, mulainya mungkin jam 5 atau 5:30 itu,
1: okay,
2: tidak salah. Jadi karena terlalu cepat dengan waktu, selesainya jam 7 atau jam 7 lewat.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita mungkin terkumpulnya cuma 3 juta lebih lah. 3.700.000.
1: Mm-hmm.
2: Ya,
1: oke.
2: Okay.
1: Mm-hmm. Tapi kalau digabung dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, wah, itu sudah
2: ya,
1: sangat
2: sudah
1: lumayan.
2: Sekitar 12 juta lebih.
1: Iya, iya, iya.
2: 12 juta atau 13 juta.
1: Oke, mm-hmm. Oke. Okay,
2: okay. Nah, setelah itu hari keempat. Hari keempat itu kita kembali ke Simpang 5.
1: Oke, okay, kembali lagi ke
2: kembali
1: titik
2: ke
1: awal.
2: Simpang 5, ya. Kembali ke Simpang 5. Setelah di Simpang 5 itu yang agak lambat itu.
1: Agak lambat maksudnya, Kak?
2: Itu kita mulainya dari jam 4:30.
1: Oh, maksudnya?
2: Selesainya mungkin jam 8 atau 8:30 itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah. Karena memang padat dan ramai.
1: Waktu
2: itu jadi terkumpul sekitar 3 juta lebih.
1: Oke. Okay. Tapi dari teman-teman OMK memang sudah kayak punya patokan kita harus penggalangan dana 4 hari atau karena coba dulu nih hari pertama bagus maksudnya dapatnya banyak, yeah. Akhirnya kayak coba lagi hari kedua, ketiga, keempat atau gimana, Kak?
2: Sebenarnya OMK itu waktu penggalangan dana itu fight saja. Mau berapa hari kita fight.
1: Jadi kayak siapa yang mau hari ini aja, yeah. Gitu.
2: Bok ajaknya seperti itu karena banyak teman-teman dari OMK yang sudah kerja.
1: Iya, yeah, betul.
2: Jadi ada yang bisa diganggu, ada yang tidak bisa diganggu.
1: Mm.
2: Jadi ketika ada orang 3-4 orang fight, 3-4 orang fight jalan. Jadi mungkin penggalangan dana kita sudah ya 4 hari sudah itu. Setelah 4 hari selesai.
1: Oke. Okay. Nah, dari teman-teman OMK kan maksudnya kayak dari jam 5 sampai jam 7-8 begitu kan cuman berdiri sambil pegang si doci itu. Maksudnya kan pasti capek. Apakah mereka akhirnya kayak ada mengeluh capek atau gimana, Kak?
2: Puji Tuhannya tidak.
1: Tidak ada mengeluh
2: tidak
1: sama sekali.
2: Tidak ada mengeluh sama sekali. Satu atau dua orang pun tidak ada.
1: Berarti memang senang,
2: senang.
1: Mau bantu gitu ya. Keren sih. Nah, setelah itu udah terkumpul uangnya, kira-kira gimana, Kak, proses penyalurannya kepada korban gempa di Flores nih, Kak?
2: Akhirnya setelah 4 hari kami melakukan penggalangan dana, dana yang terkumpul itu sekitar 16.866.000.
1: Heeh.
2: 16.866.000 dengan ada juga yang menyumbang pakaian.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kami terima juga penyumbangan pakaian itu langsung dikasih di sekretariat OMK waktu itu. Sebanyak berapa dus waktu itu? 4 dus kalau tidak salah. Pakaian.
1: Dus pakaian sebesar sebesar apa, Kak?
2: Dus ini gudang garam.
1: Gudang garam Jaya. Sorry.
2: Dus, dus apa itu? Dus rokok gudang garam itu lumayan besar. Lumayan besar.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Sudah tertangkap di.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Okay. Sekitar 4 dus. Sekitar 4 dus.
1: Tapi memang sengaja maksudnya kayak buka donasi untuk sumbang pakaian juga atau dari masyarakat yang datang saja kasih?
2: Nah, kebetulan waktu kita berdiri-berdiri itu, ada masyarakat yang, Kak, kami mau sumbang pakaian, tapi mau sumbangnya kemana?
1: Oh, jadi dari idenya dari masyarakat?
2: Iya, dari masyarakat. Masyarakat mau sumbang pakaian, tapi kayaknya kita hanya terima donasi untuk uang saja. Pakaiannya gimana? Setelah koordinasi dengan ketua OMK, oh sudah, kalau ada yang mau nyumbang pakaian, nanti udah kasih tahu saja, bilang kasih saja di sekretariat OMK. Pasti ada satu atau dua orang yang terima di sana.
1: Sudah akhirnya banyak yang bawa.
2: Ya, akhirnya sekitar berapa orang? 4 orang mungkin. 4 dus itu.
1: 4 orang, 4 dus, 1 orang, 1 dus.
2: Ya, 1 orang, 1 dus.
1: Wow. Gila sih, tapi pokoknya itu banyak sih.
2: Banyak. Lumayan.
1: Akhirnya setelah itu ada punya uangnya ada,
2: uangnya
1: ada,
2: pakaiannya ada. Nah, karena kita berpikir ini kalau kita ke sana berarti pembuangan uangnya lebih banyak di kendaraan dan juga manusia yang ke sana. Jadi bagaimana caranya kita menyalurkan ini tapi uang ini pure habis.
1: Iya.
2: Supaya jangan ada sisa dan juga jangan terbuang percuma. Artinya ini pure untuk korban gempa. Nah, setelah kita berpikir panjang, terjadilah suatu keputusan.
1: Apa tuh?
2: Ambillah suatu keputusan bahwa semua uang ini kita beli saja untuk korban kesan.
1: Beli
2: barang.
1: Bahan.
2: Beli barang.
1: Beli barang. Okay.
2: Jadi kita mulai beli dari mie, telur, minyak, susu, energen, terus ada pampers untuk bayi, ada pembalut juga, terus ada sikat gigi, ada odol, ada sabun mandi.
1: Pokoknya kebutuhan buat
2: kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan di sana.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, setelah semuanya dibeli, semuanya sudah mantap nih, sudah beli. Kita bawa semua barang itu ke sekret.
1: Oke.
2: Okay. Sempat bingung mau salurkan ikut mana.
1: Iya, maksudnya kan itu dalam jumlah yang banyak.
2: Dalam
1: kan?
2: Jumlah yang banyak. Mm-hmm. Kita sebenarnya mau pergi antar sampai ke sana.
1: Sampai ke Flores.
2: Sampai ke Flores.
1: Tapi.
2: Tetapi memang yang pertama kebutuhan dana kita itu setelah dihitung tidak cukup.
1: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Kebutuhan dana tidak cukup dan siapa yang mau pergi?
1: Itu lagi PR.
2: Itu lagi PR karena semuanya bekerja. Siapa yang mau pergi? Kita juga bingung siapa yang mau pergi. Jadi akhirnya setelah mungkin barang itu terdiam di sekret sekitar 2 atau 3 hari.
1: Oke, jadi sempat terdiam dulu dia
2: terdiam
1: di situ.
2: Terdiam dulu di sekret karena kami juga membuat stiker. Yang stiker itu nanti ditempel ke barang-barang itu sehingga kalau ada korban gempa yang terima mungkin mereka oh ternyata kita dapat bantuan dari UMK Katedral Atambua. Jadi setelah kami tempel stiker, berunding dengan teman-teman, akhirnya keputusan terakhir bulan September awal, mungkin sekitar tanggal 2 atau 3 September, barang-barang itu kami angkut menggunakan mobil dari Polres Belu menuju ke BPBD Kabupaten Belu.
1: Oke.
2: Kami serahkan semua barangnya ke BPBD. Nah, kami memberikan kepercayaan penuh kepada BPBD untuk menyalurkan itu ke korban gempa yang ada di Flores.
1: Ah, oke. Okay. Jadi penyalurannya lewat BPBD.
2: Lewat BPBD Kabupaten Belu.
1: Oke. Okay. Tapi menurut saya lebih apa ya? Lebih baik sih. Maksudnya daripada teman-teman OMK pergi lagi ke sana. Iya. Pengeluaran di jalan lagi.
2: Iya, betul sekali.
1: Belum lagi amit-amit itu kan ya gempanya gempa terus ya.
2: Iya, gempa terus.
1: Takutnya kayak ini dari orang tuanya, kenapa kirim sebuah anak di sana lagi segala macam. Jadinya nanti makin ribet kan.
2: Iya.
1: Akhirnya di tanggal 2 atau 3 gitu ya.
2: Iya,
1: Kak?
2: Di tanggal 2 atau 3 September. Pokoknya awal-awal September lah.
1: Disalurkan ke BPBD.
2: BPBD.
1: Gimana tuh Kak prosesnya? Apakah ribet atau
2: proses penyaluran setelah kita berkonsultasi dengan BPBD? Kepala BPBD juga ibunya orangnya cukup luas, ceria, jadi dalam waktu singkat itu kita bicara, ibu kami mau berdonasi, donasi apa? Ada barang-barang yang setelah kami donasi di melakukan aksi donasi penggalangan dana di sekitaran kota Atambua terkumpul sekian, barang-barangnya ini. Oh iya boleh, silakan. Mau antar kapan? Oh besok kami antar jam 9 pagi. Oh oke, okay. Kami siap terima di sini. Setelah itu, lagi-lagi saudara Brandy pergi ke Polres Belu untuk meminta dukungan kendaraan. Kendaraan datang, angkut barang, bawa ke BPBD.
1: Langsung gas ke BPBD.
2: Langsung gas ke BPBD.
1: Oke, okay. Nah berarti itu kan sudah di BPBD tuh. Apakah mungkin teman-teman OMK Katedral ada seperti masih diikuti lagi nih gimana prosesnya atau benar-benar sudah diserahkan saja ke BPBD biar BPBD yang atur sudah?
2: Setelah kami serahkan ke BPBD, itu kami sudah bicarakan dengan ibu kadisnya, ibu badannya. Ibu kami dari UMK tidak bisa ke sana.
1: Yeah.
2: Kami juga tidak mungkin selalu berkoordinasi dengan ibu mereka. Tetapi kami percaya bahwa barang ini pasti akan sampai ke tangan korban
1: yang membutuhkan,
2: yang membutuhkan
1: gitu.
2: Itu dan kami mungkin beritanya mungkin tidak sampai tapi paling tidak ada video atau foto yang sampai ke kami.
1: Akhirnya ada?
2: Akhirnya ada video, ada foto yang diberikan kepada kita dan setelah kita bagikan ke grup, teman-teman lihat semuanya merasa puas dan oh ya ternyata kita perjuangan ini selama 4 hari tidak sia-sia ya. Korban gempa sudah terima semua ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada rasa kepuasan tersendiri. Beberapa teman juga ada yang bilang, "Ih, sedih sekali."
1: Iya, iya.
2: Ya, soalnya gempanya kan cukup keras.
1: Iya,
2: baru
1: betul.
2: Anak-anak juga kan banyak, anak kecil itu banyak sekali.
1: Iya.
2: Kalau kita lihat di media-media kan banyak anak kecil. Mm-hmm. Terus ada juga yang korban-korban yang meninggal, korban-korban rumahnya rusak berat, rusak ringan. Mm-hmm. Semuanya tidur di tenda. Tambah gempa lagi setiap hari, setiap saat.
1: Betul, betul.
2: 2 menit sekali, 3 menit sekali.
1: Iya,
2: trauma pukulan cukup kuat.
1: Iya, betul. Oke. Okay. Dan berarti kalau boleh tahu Kak, waktu itu di maksudnya kan Flores ini adalah satu kepulauan gitu ya. Nah, boleh tahu waktu itu bantuannya di salurnya kan kemana? Kakaknya tahu atau tidak?
2: Yang video yang kami terima itu bantuan itu diserahkan di Mbai kalau tidak salah.
1: Oh, Mbai.
2: Mbai. Dan setelah itu mungkin di beberapa titik yang lain, tapi kami kurang mendapatkan informasi. Yang kami dapat itu videonya itu kayaknya di Mbai. Karena memang disebutkan bahwa kita berada di titik Mbai dan segala macam, jadi kami juga ya sudah.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ada di Mbai ya sudah. Karena memang di situ juga yang awal gempanya kan di situ, jadi.
1: Betul. Oh ya sudah. Oke, okay, berarti yang penting bantuannya yang kakak-kakak dong tahu sudah sampai
2: ke tangan korban.
1: Dan semoga berguna gitu ya. Nah, setelah bantuannya disalurkan nih Kak, apa sih yang mungkin menjadi harapan dari teman-teman OMK bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa waktu itu?
2: Ya, harapan kami semoga teman-teman di Flores cepat pulih dari keadaan. Lalu saudara-saudara kita yang mungkin rumahnya rusak berat, rusak ringan, dapat bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumahnya. Terus ya, kita paling banyak OMK itu berpikir dan bersama berdoa semoga adik-adik, anak-anak yang masih kecil-kecil itu traumanya tidak berkepanjangan. Karena memang mungkin di umur yang sudah dewasa, untuk teman-teman yang seumuran saya, seumurannya kakak atau orang-orang tua mungkin tidak terlalu ini ya, goncangan atau apa ya.
1: Iya.
2: Tapi untuk anak kecilnya trauma berat sekali.
1: Iya, betul.
2: Itu satu pukulan yang kita harus sementara bermain kaget, ini bumi sih bergetar.
1: Makanya ini baru hidup.
2: Iya. Kita hidup belum sampai 20 tahun deh.
1: Suka nama model begini. Terus Kak.
2: Jadi harapan kami semoga Flores cepat pulih, teman-teman di sana bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, terus adik-adik, anak-anak juga traumanya tidak berkepanjangan, dan kalau bisa ya berhenti sudah ini gempa.
1: Ya, segera pulih lah.
2: Segera pulih lah.
1: Oke, okay. Apa sih kira-kira Kak makna kegiatan ini buat teman-teman OMK Katedral, dan mungkin ada yang mau disampaikan Kak untuk masyarakat lewat aksi solidaritas kemarin? Mungkin belum sempat say thanks nih ke masyarakat Kabupaten Belu yang sudah antusias sekali dengan teman-teman dari OMK Katedral punya kegiatan nih Kak. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu.
2: Iya. Kegiatan penggalangan dana untuk Flores ini sangat bermakna karena selesai kami melakukan kegiatan itu sempat kami duduk berbicara dengan pastor moderator. Dan pastor moderator berterima kasih karena OMK sudah mau bergerak, sudah mau melakukan aksi penggalangan dana yang ya memang persiapannya kita kurang matang. Persiapannya kurang matang karena ya bagaimana mau matang, malam ini omong besok langsung gas kan.
1: Iya, masalahnya ini urgen nih.
2: Iya, malam ini omong besok langsung gas. Setelah gas besok pulang lusa sudah tahu tuh sore jam 4 jam 5 kontak lagi, oi ada yang di gereja kok.
1: Iya,
2: langsung gas ke sana. Jadi maknanya mungkin karena kita OMK, orang muda Katolik, kita juga harusnya peduli terhadap orang-orang yang seperti ini. Bukan hanya gempa saja, tapi semua orang. Karena kan sebagai organisasi keagamaan, apalagi kita selalu diajarkan tentang cinta kasih.
1: Betul-betul.
2: Jadi ya kegiatan ini cukup cukup apa ya, menarik simpati dari teman-teman UMK. Karena kemarin itu sempat terasa kayak kita turun ke jalan. Setelah itu kita berdonasi di jalan. Ada masyarakat yang datang jam-jam 7, jam 8. Adik, sudah besok lagi saja, kasihan kalian berdiri terus. Terus kalian sudah makan belum? Jangan sampai kalian sakit.
1: Iya, yeah,
2: yeah. Nah, itu beberapa teman tuh air mata su.
1: Tidak bisa lah.
2: Tidak bisa lah itu. Ada su jatuh. Bahkan hari pertama itu teman-teman perempuan tuh hampir semua menangis itu karena antusias masyarakat tuh kan ngeri sekali.
1: Iya, iya.
2: Datang 20, 30, 50, 100. Kaget juga mereka tuh. Pas begitu terima. Pas begitu hitung 5 juta lebih. Wih, air mata langsung. Mana baru hari pertama sih
1: susah bisa-bisa lah,
2: bisa-bisa lah. Terus kalau ucapan terima kasih ya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu terkhususnya Kota Atambua dan sekitarnya, kami dari UMK Katedral mengucapkan limpah terima kasih karena bantuan dari masyarakat semua. Semua yang sudah kami beli, semua yang sudah kami rangkum, barang-barang itu sudah diantarkan ke BPBD Kabupaten Belu dan juga BPBD juga sudah bawa itu ke tangan korban. Jadi semua uang donasi yang diberikan, dipercayakan kepada kami sudah kami salurkan dan sudah diterima juga. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman OMK yang walaupun dalam keadaan sibuk masih menyempatkan diri untuk sama-sama kita melakukan penggalangan dana donasi untuk korban gempa di Flores. Dan juga kami berterima kasih untuk BPBD Kabupaten Belu karena mungkin tanpa bantuan BPBD juga barang ini stuck di sini sudah.
1: Itu sudah.
2: Dia mungkin tidak ke Flores.
1: Bingung.
2: Bingung. Soalnya waktu itu bingung. Karena sempat stuck 3 hari kan. Mau menyalurkan ikut mana? Kita mau menyalurkan. Awalnya mau menyalurkan ikut BPBD. Tapi tenda poskonya sudah dicabut. Sudah tidak ada tenda posko yang dibuat di depan plaza perizinan.
1: Oh.
2: Nah, terus kita mau salurkan ke Polres Belu. Polres Belu juga sudah tutup. Bingung kita mau salurkan ke mana. Akhirnya karena koordinasi dari teman-teman OMK cukup cepat ke BPBD. BPBD juga responnya juga sangat cepat sehingga barang itu esoknya langsung kita antar ke sana. BPBD langsung sepertinya barang itu kita antar ke sana masih seminggu lagi kayaknya.
1: Di situ.
2: Seminggu lagi di situ. Setelah seminggu itu tiba-tiba saja kita sudah terima video dari salah satu pegawai di situ bahwa oh ini teman-teman OMK, barang-barang kalian sudah kami salurkan dengan barang-barangnya orang lain yang dititipkan kepada kami. Kami sudah ada di Embai dan barangnya sudah kami salurkan ke korban gempa. Seperti foto, karena kita, karena barang itu kan hampir semua orang sama ya, mengirimkan barang yang sama. Hanya yang membedakan tuh stikernya kita itu.
1: Oh iya, iya.
2: Ada stiker peduli Flores dari OMK Katedral sehingga kita tahu bahwa, oh itu kita pembarang. Tidak mungkin orang bareng karena itu ada stikernya kita kan, jadi itu kita bareng sudah. Baik sudah kita bareng sudah ada di tangannya korban. Jadi ya dari donasi gempa Flores ini ya terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat.
1: Pokoknya terima kasih ke masyarakat, terima kasih buat teman-teman OMK yang sudah dengan kesibukannya masing-masing tapi tetap bantu. Terus ke masyarakat Kota Atambua juga yang sudah sangat antusias. Begitu akhirnya sumbangannya, donasinya bisa sampai ke tangan korban gempa di Flores dan sudah sangat berguna sekali ya kakak. Dan setelah itu, setelah kegiatan penggalangan dana itu, mungkin teman-teman dari OMK ada kayak evaluasi atau apa, mungkin dari kakak Ugernya sendiri sampai sekarang kepikiran kayak kayaknya ada yang kurang waktu itu, yang nanti semoga next time kalau ada penggalangan dana lagi bisa diperbaiki gitu kak.
2: Setelah habis penggalangan dana itu kita kayaknya tidak dievaluasi.
1: Karena kan waktu itu juga
2: tidak ada,
1: betul.
2: Karena memang teman-teman yang ikut penggalangan dana ini kan berhubung semua sekolah, semua sekolah lagi, semuanya kerja.
1: Semua kerja, semua sibuk,
2: semuanya kerja
1: ya.
2: Sibuk. Jadi tidak usah sudah kita mau evaluasi.
1: Pokoknya yang penting sudah sampai, sudah berguna.
2: Sudah berguna. Yang penting sudah ini penggalangan dana ini sudah selesai. Uang juga kita tidak makan, jadi uang kita sudah kasih, kita sudah beli barang-barang, kita sudah bawa ke BPBD, sudah diterima juga oleh korban, dan ya mungkin setelah itu kita berkoordinasi, berkabar saja lewat grup WA dan Instagramnya OMK. OMK kan punya Instagram, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dilaporkan di situ semua.
1: Jadi masyarakat bisa langsung pantau, bisa langsung tahu nih sumbangan mereka kemana gitu kan. Oke, wow, ini sebenarnya gebrakan yang keren sekali kak. Karena saya tidak tahu kalau yang lain, cuman saya tahunya dari OMK gitu, melakukan aksi penggalangan dana. Saya tidak tahu komunitas lain di Atambua. Tapi ya semoga tidak, teman-teman OMK tidak berhenti di sini saja. Semoga next time bisa ada aksi-aksi kemanusiaan yang lebih besar lagi. Misalnya kalau amit-amit terjadi sesuatu gitu, semoga bisa langsung segercep ini lagi kak, bisa melakukan aksi penggalangan dana. Dan pokoknya buat teman-teman OMK keren banget ya. Sudah sangat berdampak untuk masyarakat, untuk sesama manusia gitu kak, gokil. Pokoknya semangat terus buat teman-teman OMK Katedral. Thank you juga buat kakak Uger sudah mau kita ajak ngobrol di pagi hari ini. Semoga kegiatan OMK selanjutnya lancar terus.
2: Amin.
1: Kakak Uger juga sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke kakak, terima kasih. Kita undang lagi kapan-kapan ya kak.
2: Oke, siap.
1: Oke. Nah teman Perdua Email, tadi San baru ngobrol sama kakak Uger Dias. Kita ngebahas soal aksi solidaritas OMK Katedral Atambua untuk korban gempa di Flores yang sudah disalurkan bulan awal September kemarin. Dan ini merupakan suatu gebrakan yang bagus sekali buat anak muda, biar kita yang masih muda nih tahu, akhirnya bisa tergebrak juga, bisa mengikuti aksi-aksi mulia seperti ini. Oke. And teman Prodo Imam masih bakal temenin kamu di Sepada selama 30 menit lagi nih ya, sampai di jam 10. Jadi kamunya jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Prodo FM Atambua, buat teman terbaik kamu.

Oke, itu Mempre 2 jam 9 lewat 55 menit. Waktunya Imal buat pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap semangat di hari Rabu ini teman Mempre 2. Jangan kasih kendor karena ini masih hari Rabu, kita masih punya Kamis dan Jumat untuk sampai ke weekend. Jadi semangat terus aja buat kamu yang hari ini bakal ikutan Triharta Iman. Itu nanti pokoknya jalurnya dari Katedral ke Nekafehan maybe, terus nanti bakal masuk ke Kuneru, terus balik lagi ke Katedral. Jadi jangan lupa untuk ikut karena ya satu tahun sekali ya teman berdua, kapan lagi ya, maksudnya kayak kamu sesibuk apapun harus disempat-sempatin sih kalau bisa ya. So Imal Titi pamit dari ruang dengar kamu, thank you so much buat yang udah dengerin dari tadi pagi sampai hampir jam 10 ini. Kita ketemu 2 hari lagi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Putri. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Produk Hitlist.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Halo? Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah,

0: Ampunkanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan.
0: Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Masih dari Graha Syarel Tari 99,8 Pro 2 FM Atambua, suara kreativitas teman Pro 2. Kita masih di Santai Siang barengan sama saya Rantia Suparji. Dan di siang hari ini di Santai Siang kali ini mungkin dari versi UMKM, kita kedatangan someone spesial banget. Dia ini founder dari Karaja Sumba. Jauh banget ya, Sumba Atambua, sebuah komunitas yang berperan penting dalam pemberdayaan perempuan dan pelestarian budaya tenun ikat di Sumba. Nah, guys, sebagai salah satu warisan budaya yang kaya makna, tenun ikat itu tidak hanya mempresentasikan keindahan kain tradisional, tapi juga menjadi simbol ketahanan, identitas, dan mata pencaharian bagi banyak perempuan di Sumba. Dan Karaja Sumba hadir untuk menjaga kelestarian tradisi ini, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin. Jangan kemana-mana, Tia bakal balik lagi sama founder Karaja Sumba alias Kakak Astikula ya, sebagai pemiliknya.

0: Oke, baik teman Pro 2, di siang hari ini saya udah tersambung sama Kakak Astikula ya. Dia ini founder dari Karaja Sumba. Teman Pro 2, kalau mau melihat ya mengenai tenun-tenun, kalau di seputaran NTT bukan hanya di Kabupaten Belu aja yang punya tenun banyak ya, tapi ternyata di Sumba sana juga enggak kalah. Dan di siang hari ini langsung ya barengan sama Kakak Astikula, bisa dicek and recheck di IG-nya. Tapi nanti di akhir ya, kita baru mau ngobrol siang hari ini. Kak Astikula, selamat siang Kak.
1: Selamat siang.
0: Oke, aduh sepertinya Kakak sibuk banget ya hari ini.
1: mohon maaf. Sama lagi dengan Karaja juga.
0: Oh, luar biasa.
1: Ya.
0: Oke, luar biasa banget Kak. Mungkin bisa cerita sedikit ya latar belakang dan sejarah bagaimana Karaja Sumba ini pertama kali berdiri, kayak dicetuskan oleh siapa sih idenya? Apakah dari Kakak sendiri atau mungkin barengan sama teman-teman lain Kak?
1: Oke, nah kalau Karaja Sumba sendiri memang waktu itu berangkat dari keresahan pribadi melihat kondisi para perempuan dan anak-anak perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi saya sempat kebingungan bagaimana bisa perempuan berbicara melalui karya. Jadi sembari untuk juga berkontribusi keberlanjutan identitas budaya kita dan menghasilkan ekonomi mandiri dalam keluarga. Dan saya percaya bahwa itu akan menjadi salah satu cara untuk bisa keluar dari masalah tersebut gitu ya. Jadi selain kita memberdayakan perempuan dan juga embracing the heritage, dan juga bisa kembali ke akar budaya kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi ya dengan zaman sekarang begitu banyak manusia yang begitu konsumtif, terlebih khusus di dunia fashion atau tekstil gitu ya Kak ya, yang sejatinya bisa membahayakan keberlanjutan alam kita gitu. Jadi kita mencoba bagaimana ya untuk bisa perempuan berdaya tapi juga menghasilkan ekonomi, tapi juga berkontribusi untuk alam ini gitu. Jadi kita kembali ke menggunakan pewarna alam, terus kita mengembalikan juga kapas-kapas asli gitu kan. Jadi kita mulai 2019, itu motivasi awal sebenarnya Kak Karaja. Nah kalau Karaja itu sendiri adalah artinya seni. Pattern gitu, karena Karaja itu kan ukiran sebenarnya. Itu Karaja adalah asli bahasa dari bahasa Lamboya. Kebetulan saya asli anak Lamboya di Sumba Barat. Jadi itu menjadi salah satu nama yang akhirnya kita jadikan dalam di komunitas ini. Sehingga Karaja Sumba itu sendiri adalah social enterprise yang fokus ke pemberdayaan perempuan untuk kemandirian ekonomi dan juga sekaligus memberdayakan budaya lokal kita gitu.
0: Luar biasa banget, lengkap Kak. Jadi yang menginspirasi Kakak ya untuk mendirikan Karaja Sumba ini sudah dijelaskan, dan untuk memberdayakan perempuan di Sumba ya. Jadi menggunakan kayak untuk mata pencarian gitu ya.
1: Pemberdayaan mata pencarian, betul.
0: Dan juga menggunakan bahan-bahan dari alam itu sendiri, luar biasa. Ini dampaknya kemana-mana ya.
1: Sekaligus kearifan lokal.
0: Ih benar, sangat bermanfaat. Saya baru mau nanya, apa sih artinya Karaja? Oh ternyata seni ya. Kak, tenunnya sangat luar biasa sekali. Nah, lantas bagaimana ini bisa dibilang komunitas ya Kak ya? Bisa dibilang kayak gitu?
1: Iya, betul. Betul.
0: Oke. Bagaimana
1: komunitas akar rumput?
0: Bagaimana nih komunitas Karaja ini tuh berkontribusi pada pelestarian budaya tenun ikat? Dulu orang kalau lihat tenun tuh biasa-biasa. Kita mau kayak acara orang mati, orang yang meninggal, adat istiadat mau duduk kumpul mau nikah baru pakai tenun. Tapi sekarang beda ceritanya.
1: Iya, tapi justru itulah yang makanya kita punya powerful untuk bisa menjawabi kebutuhan dunia modern ini. Kita bisa kombinasikan. Justru peluang besar Kak kalau misalnya dulu ikat ini sebagai dauri atau ya perempuan biasanya kalau kita mungkin sama lah ya, kalau adat Sumba kan memang salah satu persyaratan belis ya gitu. Kalau misalnya laki-laki bawa hewan dan pernikahan, tapi juga belis dan juga sebagai bukti empati kalau ada orang yang meninggal, ya biasa orang ikut turut berduka cita melalui ikat gitu. Sehingga tenun itu sendiri adalah bagaimana connecting people to the nature, connecting people to you know, like bisa berkoneksi dengan alam semesta, dengan sesama sebagai saudara gitu kan, tanpa memandang warna kulit dan segala macam. Nah, justru sejarah itulah yang kalau kalian saya pelajari dari keraja sendiri yang kita jadikan peluang untuk menceritakan kepada orang-orang yang notabene-nya bukan orang Sumba atau bukan orang NTT, bahwa ini pun bisa kita menyesuaikan kebutuhan saat ini gitu. Jadi ada transisi tuh Kak. Lebih bukan transisi budaya tapi lagi transisi fungsionalnya. Jadi yang hanya sekarang jadi bisa bisa fashion atau bisa home decor dan segala macam. Nah, kalau apa biasanya misalnya yang pengaruhnya ke komunitas itu tadi, oh ternyata bisa menjadi peluang ekonomi. Ya, menjadi bisa peluang ekonomi dan juga punya kesadaran penuh bahwa tenun ikat ini bukan saja bernilai secara budaya, ya, di mana orang banyak tenaga yang harus dikeluarkan di situ, banyak cinta, ketulusan ketika dia membuat patternnya. Karena ini kan yang asli ya Kak ya, yang benar-benar butuh waktu, yang waktunya bisa 1 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun bahkan ada gitu kan. Jadi full of story gitu. Jadi, nah itu juga yang membuat mereka punya rasa memiliki terhadap Indonesia dari pul kita Sumba, sekaligus juga bagaimana mereka bisa mandiri gitu menghadapi setiap tantangan dalam keluarga, apalagi terlebih khusus perempuan ya, terlebih khusus perempuan kita yang berangkat dari daerah yang masih ada patriarkinya gitu. Dan pengaruhnya adalah ternyata perempuan dan laki-laki itu kita setara sebenarnya, setara dalam mengambil bagian gitu. Ya memang perempuan dan laki-laki sampai pun tidak pernah setara dan sama dalam hal-hal tertentu ya Kak ya gitu. Tapi dalam kita berperan seharusnya sama aja ya gitu kan. Itu karena proses itu kan membutuhkan orang lain gitu. Dan itu juga yang sudah mulai kayak menurut saya adalah open minded ya, ketika orang sudah mindsetnya terbuka, pola pikirnya tadi berubah, cara kerjanya berubah, cara pandangnya juga berubah, pasti upaya-upaya yang untuk apapun itu, soal kemandirian ekonomi, soal tantangan sosial budaya, itu akan menjadi ringan ketika kita lakukan bersama-sama gitu, tanpa meninggalkan nilai-nilai keaslian kita gitu, yaitu bagaimana saling menghargai antar satu yang lain, menghargai alam semesta, leluhur ya juga, dan juga tentunya Tuhan pencipta gitu.
0: Luar biasa banget ini penjelasannya lengkap, jadi saya nggak usah perlu tanya-tanya banyak lagi teman berdua. Udah dengar langsung kan dari mulutnya Kak Astikula sendiri selaku founder Karaja Sumba. Nah Kak, selama menjalankan kalau mau dibilang ini juga bisnis juga ya Kak ya, atau ya?
1: Iya betul, bisnis ya, social enterprise pasti.
0: Oke, luar biasa. Nah Kak, ini dari kapan ya berdirinya, sudah berapa tahun, dan selama Kakak menjalankan Karaja Sumba, tantangan terbesar dalam menjalankan misi ini tuh apa aja Kak?
1: Iya, jadi selama menjalankan sejak awal 2019 sampai saat ini, karena saya memang sebelumnya fokusnya ke pendidikan ya Kak ya, melalui Foundation English Goes to Kampung. Jadi akhirnya 2019 saya juga memikirkan bagaimana untuk transisinya, oh nih pendidikan dan ekonomi ternyata harus sejalan ya gitu. Jadi menurut saya bagaimana tadi saya cerita dari awal motivasinya, kenapa bisa menghasilkan ekonomi. Nah pertama adalah selain bicara soal peluang, karena memang tourism industry in Sumba khususnya itu sudah mulai sudah ada saat ini ya. Dan sejak tahun 2012 itu sudah mulai, Sumba sudah mulai dilirik oleh mata dunia. Dan tentu ini menjadi peluang besar untuk bisa memperkenalkan kekayaan alam budaya kita ya. Itu yang juga notabene-nya menjadi peluang untuk ekonomi. Sehingga dari 2019 sampai saat ini itu kita sudah memasarkan kurang lebih 5.000, kan ini kita 5 tahun ya. Jadi kita hampir 5.000 yang memang market kita sudah puji Tuhan selama 3-4 tahun terakhir ini. Dari 2019 ini berjalan 5 tahun ya Kak ya gitu. Itu kita sudah melakukan, iya kita melakukan penjualan ke Eropa juga, ke US, bahkan juga ke negara-negara tangga Asia kita juga dan juga di Indonesia gitu. Dan ini sebenarnya adalah bukti bahwa ternyata apa yang kita mulai dan budaya kita ternyata dilirik oleh dunia gitu, dan itu menjadi kesempatan ekonomi yang secara baik, secara saya pribadi sebagai orang muda yang tentu punya kewajiban untuk melanjutkan dan mengembangkannya tanpa anti modern, tapi juga harus punya akar budaya yang kuat tentunya. Jadi kita memang mencoba, tantangan yang paling ini sih Kak sebenarnya adalah karena ini tidak semua orang membutuhkan kain ya. Dan tidak semua orang adalah pasarnya kami gitu. Karena konsepnya kami kan zero waste, konsepnya kami sustainable. Jadi gimana juga kita tidak, kami mencoba untuk bukan mass production. Kita sangat terbatas, kita limit produksinya. Karena tadi prosesnya lama dan panjang. Dan biasanya tantangannya sih lebih ke ini ya kayak, karena semakin banyak mama-mama saat ini yang sudah mulai tergabung dan merasakan dampaknya. Dan saya kewalahan untuk bisa harus buka di mana-mana karena again akses marketnya kita juga masih terbatas gitu ya. Karena setiap bulan ini walaupun penjualan kita ada tidak ada, tetap mama-mama, karena ini komunitas kita berbasis komunitas yang yang memang tujuannya adalah untuk mereka punya ekonomi gitu, dan kita tetap harus, nah itu juga menjelaskan. Dan kalau misalnya dalam proses pembuatan, kalau musim hujan itu, dan setiap musim itu ada tantangannya masing-masing, ada beberapa ingredients, apa namanya, bahan-bahan pewarna itu yang kita tidak peroleh di musim-musim kemarau atau di musim hujan gitu. Itu juga kadang yang bisa menghambat prosesnya. Kalau selebihnya aman, itulah bagian dari proses.
0: Yang saya tangkap dari Keraja Sumba ini agak berbeda kalau dari versinya Kak Asti. Biasanya di mana-mana kalau kita membangun sebuah bisnis ya, kita tuh kewalahan, aduh mau cari rekrut ini karyawan tuh kayak susah sekali ya, siapa kira-kira mau menenun gitu. Kan kita untuk tenun kain ini, aduh benang-benang ini tuh kan susah. Tapi Kak Asti sendiri tuh mengaku kewalahan karena mama-mama tuh makin banyak yang mau bergabung ya. Jadi kakak harus membuka lagi gitu ya, menampung lagi.
1: Wajar karena zaman sekarang itu, karena itu kan di beberapa daerah, saya juga baru berangkat dari beberapa di NTT saya pergi, memang kurang sekali ya saya lihat juga gitu. Nah makanya kami di Keraja itu Kak, puji Tuhan di Sumba ini masih sangat masih kuat gitu, masih untuk belain sendiri bahwa tenun itu sehari-hari itu hampir setiap rumah di kampung itu punya kebiasaan menenun gitu. Dan kalau masalah yang bisa tenun apa, kemarin juga ada, kita juga sebenarnya lupa bahan-bahan pewarna, tapi kami biasanya belajar dulu. Kita setiap tahun ada pelatihannya juga kok, Kak. Pelatihannya untuk bisa melanjutkan lagi. Jadi ada pelatihan menenun, ada pelatihan membuat motif, juga membuat warna, tetap ada gitu. Tapi saat ini bukan lagi tantangan, karena awalnya juga memang dari 10 orang ini mereka jadi pelatih lagi menciptakan yang lain gitu. Dan kalau masalah skill tenun kayaknya kami, kalau orang Sumba, saya pun sejak 7 tahun, bukan, kalau zaman sekarang kan harusnya bisa berenang ya. Tapi dulu memang diajarkan harus bisa tenun gitu. Jadi memang saya umur 6-7 tahun sampai 10 tahun sudah bisa menenun, sudah bisa anyam gitu. Karena itu menjadi basic skillnya sebagai orang Sumba yang saya dapat apa namanya, sejarah dari my family gitu.
0: Luar biasa banget. Nah ini yang membuat saya kepo ya, kalau ngomongin soal tenun-menenun nih Kak Asti, mungkin saya rangkum aja ya Kak ya, biar untuk mempersingkat waktu kakak sayang. Mungkin Kak Asti bisa jelaskan seperti apa proses pembuatan, terus teknik khusus yang digunakan oleh para penenun, dan bahan-bahan alami untuk pewarnaan itu diperoleh dari mana saja, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kayak menyelesaikan satu kain tenun ini Kak. Silakan.
1: Siap. Saya rasa di NTT kita punya proses yang cukup serupa ya, mirip-mirip juga. Saya rasa dari Timor atau ke Sumba juga, karena kita punya kesamaan. Nah kalau prosesnya biasanya ada dua nih Kak, ada dua jenis kain. Ada yang kalau di bahasa marketingnya ada yang premium, ada yang biasa. Nah kalau premium itu yang memang butuhkan waktu sampai 100 tahun, karena itu pakai kapas asli. Dengan proses dia apa namanya, spinning. Maaf ya Kak, saya agak campur-campur bahasanya. Iya, terus dia proses membuat dari kapasnya dulu diolah menjadi threads. Habis itu mereka ada lagi proses, jadi sekitar 25 step sih sebenarnya gitu. Dari proses pewarnaan, habis itu mereka dari proses pembentangan lagi threads by threads, itu baru mereka ikat motifnya. itu namanya katkaraja kalau dalam bahasa Sumba. Mm-hmm. Nah, itu dengan alat bahan semuanya secara manual, mm-hmm. ya secara handmade. Mm-hmm. Jadi bahan-bahan dari alat-alatnya juga pun bukan mesin atau apa gitu ya, paling mm-hmm. dari kayu terus bambu gitu alat tenunnya, mm-hmm. yang juga dibuat sendiri oleh mama-mama sendiri sebenarnya gitu. Mm-hmm. Dan itu memang prosesnya membutuhkan waktu dari tadi membuat pewarna, terus juga membuat pattern, lalu mereka tenun. Itu tergantung, yang misalnya yang kecil itu bisa 1-2 minggu, yang masuk sedang itu 1 bulan. Ini yang benar-benar asli ya, kayak 1 bulan. Terus yang sudah masuk yang lebih besar lagi itu 3 bulan, bahkan sampai 5 bulan, 6 bulan. Okay. Nah, kecuali tadi yang 1 tahun. Nah, itu prosesnya beragam dan juga makanya berpengaruh di harga juga gitu.
0: Oke, untuk range harganya itu di kisaran berapa ya, Kak?
1: Iya, kalau range harganya tadi. Wah, ini sekalian promo ya.
0: Iya, benar.
1: Kalau harga-harganya cukup apa namanya bisa dijangkau menurut saya, sama tidak ada harga lokal, harga ini sama aja gitu. Jadi kita dari ukuran yang kecil itu sekitar 150 cm sampai lebarnya 20-30 cm itu 150-200 ribu, Kak.
0: Okay.
1: Nah, terus yang ukurannya ada lagi yang sedikit dari itu, double kayak 2 meter by 40 cm gitu. Itu biasanya ada 500-600 ribu. Nah, berikutnya lalu seperti ada yang 1 juta, 2 juta sampai yang medium. Dan kalau di kerajaan sendiri itu paling tinggi harga kita yang premium itu 4,5 gitu. Okay. Tapi itu hanya 1 tahun, mungkin hanya beberapa pieces aja.
0: Okay. Menurut saya itu kayaknya wajar ya, karena di sini juga ada yang harganya 3 jutaan, 2 jutaan. Ya pokoknya kalau masih seputaran 150-200 itu terbilang murah banget, Kak. Murah banget. Ramah di kantong. Tapi kalau sudah mulai jutaan, iya memang wajar, karena seperti yang Kakak bilang, itu dibuatnya kadang cuma satu, setahun tuh dibuatnya cuma satu. Jadi memang itu benar-benar mungkin bahan-bahannya yang kayak susah di musim kayak gini nggak ada.
1: Betul.
0: Jadi kalaupun dapat ya udah harganya paling mahal, jadi jangan protes gitu.
1: Ya karena bahan pewarnanya juga kan dari alam tuh, Kak, full dari kulit kayu, dari daun-daun gitu, dari akar-akar kayu yang juga memang tidak setiap tahun kita bisa ambil gitu, karena memang harus tanam lagi.
0: Nah, Kak, kita mungkin sedikit loncat. Kalau kita berbicara mengenai dampak sosial dan ekonomi, mungkin di awal-awal Kakak sudah sedikit menjelaskan, tapi sejauh mana selama 5 tahun ini
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Ah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Oke, masih dari Grah House ya, Real dari 99,82 FM Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang aja ya. Buat kamu semua, teman Pradua, ketemu lagi sama aku Rantia Suparji di siang hari ini di Santai Siang Yang Muda Yang Kreatif. Iya, menemani siang kamu. Dan di siang hari ini kita mau bagi-bagi dulu informasi dari dunia olahraga, teman Pradua, karena selalu ter-up to date ya. Apalagi ini lagi di dalam suasana Asian Games 2026, okay. Dan menuju ke Olimpiade 2028 juga 2 tahun lagi. Nah, kalau ngomongin itu, teman Pradua, kamu tahu Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran mengatakan setiap pencapaian pada Asian Games Aichi Nagoya harus menjadi bahan evaluasi dan data untuk memperkuat persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Fadil mengatakan evaluasi ini penting karena Asian Games bukan tujuan akhir dan PBSI masih memiliki perjalanan panjang menuju Olimpiade Los Angeles 2028 dan yang menjadi sasaran utama pembinaan jangka panjang ya. Jadi Fadil mencontohkan keberhasilan Mozaki atau Ubed ketika mampu mengalahkan pemain Cina sebagai salah satu tolak ukur baru yang harus dijaga dan ditingkatkan. Dan karena itu ya, PBSI masih punya sejumlah PR ya setelah Asian Games ini, akan mulai dari konsistensi performa, kedalaman atlet di setiap sektor, jarak kualitas antara kelompok pratama dan utama, hingga kemampuan bertanding di bawah tekanan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Oke, guys, kita lanjut lagi informasi dari dunia olahraga siang hari ini. Lagi-lagi dari MotoGP, pembalap Gresini Racing Fermin Aldegard yang mengharapkan cuaca di Mandalika akan cerah sepanjang perhelatan MotoGP Indonesia pada minggu ini ya. Dan dalam perakiraan BMKG, guys, ya nanti 10 Oktober diprediksi cerah berawan dari jam 11 sampai jam 5 ya. Dan Fermin ya merupakan jawara bertahan MotoGP Indonesia setelah pada musim sebelumnya mampu menjadi yang tercepat. Terlebih sepanjang sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP sejak musim 2022, belum ada satupun pembalap yang bisa mempertahankan gelar juara MotoGP Indonesia. Dan pada musim 2022 kemarin, Miguel Oliveira menjadi yang tercepat di sirkuit Mandalika. Dan pada 2023 ada Francisco Bagnaia menjadi raja di Mandalika. Lalu pada musim 2024, George Martin mengamankan gelar juara MotoGP Indonesia. Kalau kamu akan menjadi juaranya di mana? Di hatiku aja, guys.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: mate.
1: Yes.
2: Apa sih yes yes yes yes?
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
2: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy. Let's go.

0: hidupnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
0: Ayo kita serang!
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Sate siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: tambah sambalnya dong, kurang pedes nih.
1: Loh, kan tadi udah saya kasih, kok tambah lagi sih?
0: Mbak, kurang pedes ini, kurang mengugah selera. Biar huha-huha gitu, Mbak.
1: Huha-huha apaan? Tahu nggak, harga barang lagi pada naik. Harga cabai di pasar tuh melonjak kayak kamu.
0: Ngelunjak kali, Mbak.
1: Nah, itu tahu. Harga tomat, lombok, semua tuh pada naik karena dampak inflasi. Kamu makan aja masih ngutang, minta nambah mulu.
0: Mbak, minta sambal saja, bahas terasi lah, apalah.
1: Inflasi tahu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Oke, teman bro dua, selamat sore ya buat kamu. Kali ini kita mau ngebahas soal drama Korea terbaru ya kan. Udah di hari ketujuh di bulan Oktober, gak berasa banget nih. Oke, jadi gimana ya? Buat pecinta drakor deh langsung aja, khususnya ini pecinta drama Korea, atau buat kamu yang penasaran kira-kira ada drama Korea terbaru apa sih yang bakal tayang gitu kan. Oke, jadi beberapa deretan drama Korea terbaru bakal meramaikan layar kaca di sepanjang Oktober 2026, dan pastinya ini dari berbagai genre ya. Ada kisah roman medis teknologi, ada komedi romantis modern, sampai drama sejarah penuh intrik penyamaran. Nah, bulan ini diawali Between Steps and dan juga ada Take Charge of My Heart. Ya, ini adalah drama yang mengusung romansa berbalut keterbatasan fisik dan juga sentuhan fiksi sains. Kedua drama itu dibintangi oleh Chu Yung-woo, Kim So-yoon, Kim Yung-kwang, dan Choi Soo-bin ya. Ada pula drama penuh intrik penyamaran dan tabrakan nilai dalam 100 Days of Deception. Terus ada Make Me Tingle dan juga Love in Disguise. Ya, lewat 100 Days of Deception, penonton juga diajak menyelami misi mata-mata penuh bahaya era kolonial Gyeongseong. Terus di Love in Disguise menampilkan aksi penyamaran demi mengawal sekaligus mengusut kasus yang menyeret pewaris konglomerat. Nah, akhir bulan ini juga ada Make Me Tingle yang siap membenturkan kepribadian wanita konservatif dengan pria pebisnis industri dewasa dalam jalinan cinta lokasi yang tidak terduga. Oke, baik ya. Kalau gitu langsung aja nih kita bahas sinopsisnya. Ya kan, ada Between Steps ya. Ini diperankan Chu Yung-woo sebagai Park Min-jae yang merupakan mantan perenang yang kehilangan kaki kirinya akibat penyakit. Setelah sempat terpuruk di titik terendahnya, ia menemukan tujuan hidup baru di bidang robotika. Dedikasinya selama 4 tahun membuahkan hasil dengan diterima di jurusan teknik mesin Seoul National University ya. Ia akhirnya menutupi sisi sensitifnya dengan sikap acuh tak acuh meski sangat menambahkan pengalaman berkencan. Di sana ia bertemu Im Hyuk Jin diperankan Kim So Yoon yang menemukan jalan hidup baru sebagai mahasiswa pasca sarjana setelah sempat kehilangan arah saat menjalani masa residensi medis. Between Steps ini tayang 5 Oktober di Disney Plus. Oke, selanjutnya teman pro 2 ada Dr. X ya. Ini adalah drama yang menceritakan seorang ahli bedah jenius yang membuktikan makna sejati seorang dokter melalui keahliannya saat ia harus berkiprah di institusi yang syarat akan korupsi. Gae So-jung diperankan oleh Kim Ji-won. Ini adalah sosok pahlawan kelam sekaligus ahli bedah jenius yang mengandalkan kemampuan bedah luar biasa sebagai senjatanya. Nah, ia adalah sosok yang dikirim agensi penyedia jasa dokter. Gae So-jung kemudian berhasil mendominasi hierarki rumah sakit Universitas Guseo yang korup ya, yang korup seorang diri gitu berkat keahlian yang tidak tertandingi. Untuk Dr. X ini tayang di Netflix ya, tanggal 9 Oktober teman pro 2, lusa berarti ya. Oke, drama selanjutnya teman pro 2 ada Take Charge of My Heart ya. Ada tokoh baik Ho Rang
yang punya jantung buatan yang daya baterainya mulai habis. Hal itu membuatnya harus segera bisa menemukan dan melakukan transplantasi demi keberlangsungan hidupnya dan perusahaannya. Nah, di tengah perebutan kekuasaan yang sengit dan kondisi baterai jantung yang kian menipis, ia bertemu Nabobai yang secara ajaib mampu mengisi ulang daya jantung buatan Hourang. Dan secara spontan ya, ia menawarkan kontrak yang mustahil untuk ditolak oleh wanita itu. Kemudian ada Nabobai yang adalah penulis naskah yang tubuhnya dialiri arus listrik akibat tersambar petir saat kecil, sehingga ia bahkan tidak bisa berpegangan tangan dengan orang yang ia sukai. Saat bertemu Bai Horang, satu-satunya orang yang tidak tersengat listrik saat menyentuhnya, ia akhirnya punya kesempatan untuk memulai kisah cintanya. Wah, ini unik ya. Yang satu punya jantung yang harus terisi daya baterai, terus yang satu itu tubuhnya dialiri arus listrik semenjak tersambar petir gitu ya. Jadi gak ada yang bisa nyentuh selain yang punya jantung buatan ini gitu. Jadi untuk film Take Charge of My Heart ini tayang 9 Oktober di Netflix, teman Pro 2. Kemudian ada 100 Days of Deception. Ini drama era kolonial Jepang gitu ya. Terus tayangnya di Netflix 10 Oktober. Ada Make Me Tingle. Tayang di mana ya? Tanggal 15 Oktober tayangnya, teman Pro 2. Oh, kurang tahu nih tayangnya di mana nih ya. Terus ada Love in Disguise. Tayang 19 Oktober ya di Prime Video. Oke. Jadi silakan dinantiin ya drama-drama yang membuatmu penasaran ini, teman Pro 2, buat para pecinta drama, khususnya ya drama Korea gitu. Oke, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi di sore ceria Pro 2 Atambua sore ini bareng sama Rara. Dan seperti biasa kita hadirkan tamu teman-teman yang berprestasi pastinya. So, sore ini sudah hadir di studio Pro 2 Atambua ada siswi cantik ya dari SMA Negeri 1 Atambua yang baru-baru ini menjadi anggota Paskibraka ya untuk tingkat Provinsi NTT tahun 2026 pastinya. Oke, langsung aja kita sapa dulu tamu kita sore hari ini ada Clara M. Caroline Berens. Halo, selamat sore. Ini panggilannya siapa nih, Clara?
1: Caca.
0: Caca ya. Iya. Oke. Okay. M-nya apa nih, boleh tahu, Caca?
1: Melani.
0: Iya. Panjang banget ya. Ini yang belakang Berens bacanya.
1: Iya.
0: Bah, ini marga asli mana sih?
1: Manado.
0: Manado, kamu asli Manado ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dari kapan udah di sini?
1: Dari kecil
0: ya, ya. Udah di sini. Gimana kabar hari ini, Caca? Baik. Gimana rasanya datang ke studio Pro 2 Atambua?
1: Cukup deg-degan.
0: Deg-degan ya. Seneng gak diundang gitu?
1: Seneng
0: ya. Saking senengnya diundang hari ini, kemarin mereka udah datang. Dari kemarin udah datang. Oke deh, dan hari ini hanya Caca sendiri, teman-temannya belum bisa hadir ya. Next time teman-temannya bakal hadir deh gantian ya. Oke, jadi kita pengen tahu nih ada berapa sih perwakilan dari SMA Negeri 1 Atambua ya yang sama-sama bareng Caca terpilih di Paskibraka tingkat provinsi ini.
1: Untuk dari SMA 1 ada perwakilan 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki.
0: Oke, baik. Wah. Banyak juga ya ternyata,
1: iya.
0: Jadi ke Kupang gitu rame-rame ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kita pengen tahu juga gimana sih awal perjalanan Caca ya akhirnya sampai terpilih gitu jadi Paskibraka tingkat provinsi gitu.
1: Awal perjalanan itu lihat dari kakak-kakak yang ikut Paskibraka, terus nonton waktu 17 dan itu kayak terinspirasi dan puji Tuhan masuk di lolos di kabupaten dan terpilih menjadi untuk seleksi ke provinsi.
0: Ke provinsi. Nah, ini pengen tahu juga gitu ya. Tahap seleksinya kayak gitu. Itu awalnya kalau dulu kita itu zamannya saya itu berapa tahun yang lalu, 2010 belasan tahun yang lalu itu biasa ditunjuk gitu kan. Kalau sekarang itu gimana? Apa kalian mencalonkan diri dulu atau gimana?
1: Tidak, ini dari pusatnya memang yang datang untuk melihat mana yang bagus terus dipilih dan diwawancara langsung.
0: Oh gitu, sama
1: iya.
0: Seperti dulu gitu. Jadi itu tuh awalnya memang Caca sendiri udah punya motivasi tersendiri ya.
1: Iya.
0: Pengen jadi anggota Paskibraka.
1: Betul.
0: Gitu. Oke. Itu sejak kapan kamu tertarik tuh?
1: 2021 mungkin.
0: Itu udah.
1: Nonton-nonton di TikTok.
0: Oke.
1: Lihat langsung.
0: Oke. Dan akhirnya kamu bisa terpilih. Itu udah ada apa ya? Kenal dengan apa yang seleksi atau tidak nih?
1: Tidak.
0: Ya? Oke, berarti ini benar-benar Caca terpilih secara murni.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi tahapannya tuh seperti apa sih Caca kalau mau jadi seorang anggota Paskibraka gitu?
1: Pertama ini persiapan fisik, bina fisik supaya waktu jas tidak kelelahan dan kesusahan. Terus belajar-belajar juga tentang wawasan. Dan juga persiapkan mental.
0: Oke, okay. Nah ini kan yang terpilih itu pasti tidak langsung 4 orang ya.
1: Iya.
0: Itu awalnya pasti banyak. Itu dari berapa orang dulu tuh sampai terpilih 4 ini?
1: Pertama 2 orang aja. Pertama ini satu cewek satu cowok. Hanya mungkin ada perubahan jadi terpilih lagi.
0: Oh gitu, iya. Apa kalian yang terpilih di provinsi itu yang beda ya dengan yang di Belu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti bukan dari yang tahun lalu gitu
1: iya.
0: Ya. Oke, baik. Jadi ada yang lokal di Belu, ada yang tingkat provinsi langsung gitu ya.
1: Iya.
0: Wah, senang banget sih. Oke, nah seleksinya nih kita pengen tahu waktu kemarin Caca jalani gitu ya. Apa-apa sih tadi, boleh lebih detail lagi?
1: Bina fisik, bina fisik sampai sana juga ya, tetap bina fisik selama pelatihan, terus persiapan mental agar supaya di sana kalau kangen rumah jangan terlalu sedih. Terus sama jaga attitude, jaga nama baik.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Wah, keren ya. Jadi itu software berapa lama tuh karantinanya?
1: 22 hari di sana.
0: 22 hari.
1: Iya.
0: Berarti ini dari beberapa kabupaten ya?
1: Iya.
0: Seluruh kabupaten gitu ya di NTT gitu. Nah, selama 22 hari kira-kira ini semua akhirnya bisa lolos gitu enggak sampai ke tahap pengibaran bendera gitu, atau ada yang kayak dipulangkan kayak gitu karena tidak mampu gitu, ada nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Tidak ada ya? Iya. Semua lolos.
1: Semua lolos.
0: Wow, keren. Berarti karantinanya sukses gitu, iya, lancar gitu. Kalau dari Caca sendiri, apa sih yang tahapan paling terberat gitu dari apa ya, pas kibra tingkat provinsi ini gitu?
1: Waktu seleksi tes JAS kesehatan mental.
0: Oh gitu ya. Itu seleksinya di mana?
1: Di Kupang.
0: Di Kupang, bukan di sini ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh ceritain gimana tuh?
1: Waktu pertama kali datang untuk ikut tes JAS itu kayak deg-degan, berpikir kayak ini bisa tidak, saya sanggup tidak. Terus pas selama jalani itu saya sempat drop, tapi saya paksa, saya paksa, dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikannya.
0: Oke, jasmani gitu ya?
1: Iya, jasmani.
0: Itu apa aja sih, kayak berlari kah, atau berenang kah, atau gimana?
1: Ada lari, sit up, push up, shuttle run, sama restock.
0: Restock, iya. Ya. Itu berapa hari untuk tahapannya waktu itu?
1: Satu hari aja.
0: Satu hari itu ya. Aduh, itu berat sih ya. Oke, dan berarti itu masih tahap seleksi di sana ya?
1: Iya, masih tahap seleksi.
0: Sebelum masuk 22 hari.
1: Iya.
0: Berarti ada berapa orang yang diseleksi sampai murni dapat yang lolos itu?
1: Kalau untuk lolos provinsi ada 43 orang. Untuk yang terpilih nasional ada 2.
0: Dua orang,
1: iya,
0: gitu. Oke, baik. Oh, jadi yang lain itu di provinsi semua ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi seleksinya untuk ke nasional lagi?
1: Iya.
0: Hanya 2 orang dari NTT. Oke, baik. Kemarin yang berangkat dari mana ya NTT?
1: Dari kota Kupang semua.
0: Oh, dari Kupang semua. Oke, nggak apa-apa lah ya. Belum rezekinya ya kan?
1: Iya.
0: Baik, terus kemarin ada seleksi wawancara juga, kata Caca.
1: Iya, ada.
0: Apa yang ditanyain sih?
1: Ditanya cuman kayak bedakan mana kayak ini si, kalau contoh pernyataan ini masuk ke sila berapa. Terus ada dari pertanyaan dari untuk nasional punya mungkin belum bisa dijawab.
0: Itu sama juga seputar
1: ya,
0: sama itu
1: juga.
0: Ya kayak tes wawasan kebangsaan gitu ya. Sejauh mana kamu mengenal Indonesia mungkin gitu ya. Oke, nah akhirnya kemarin tuh kamu terpilih ya kan untuk tingkat provinsi. Pertama kali kamu dengar nama kamu disebut gitu ya, Caca terpilih gitu, perasaannya gimana sih?
1: Senang, terharu, bangga, sama kaget.
0: Iya ya, gak nyangka itu kayak cita-cita kamu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terus apa yang ada di benak kamu waktu itu setelah terpilih gitu?
1: Kayak mah mau anak sudah terpilih.
0: Oh iya.
1: Kayak sudah lolos ke provinsi, saya bisa buktikan begitu.
0: Oke, langsung yang ada di pikiran tuh mama.
1: Iya.
0: Kenapa nih? Mama tidak mendukung kah selama ini atau
1: tidak
0: gimana?
1: Waktu ini selama pelatihan sempat marah-marah karena sering keluar-keluar.
0: Oh gitu.
1: Jadi buktikan langsung di seleksi itu.
0: Oh, akhirnya kamu berhasil ya di seleksi itu. Oke, nah terus selama 22 hari ini juga lumayan ya, tiap hari kalian latihan terus gitu. Itu masa karantina gimana sih yang paling apa ya, bikin kamu kayak apa ya, mentalnya terpukul kayak gitu, apa sih gitu?
1: Waktu malam renungan itu kayak kita renungkan selama kita lakukan di diklat dan usaha orang tua,
2: itu sempat ada yang nangis karena kangen, tidak bisa datang orang tuanya. Dan di samping kami ada kakak-kakak Purna sama kakak Pamung yang motivasi kami supaya kami bisa melalui diklat selanjutnya.
0: Oh, ada juga yang sampai gak kuat ya ternyata.
2: Iya.
0: Oh, oke. Ya, terharu juga nih. Nah, selama 22 hari mungkin atau pas sampai di hari A, apa sih momen yang berharga sama teman-teman ya kan? Ini dari provinsi lain kalian bertemu gitu. Pasti selama 22 hari akhirnya ada keakraban gitu. Iya. Momen apa sih yang kamu paling berkesan gitu?
2: Waktu mengibarkan bendera itu sama-sama pertama ya semua deg-degan. Terus ini jadi sambil motivasi ke samping kiri kanan barisan supaya kayak sudah lengkap, hentakan sekeras-kerasnya saja supaya itu rasa deg-degan tuh keluar, hilang gitu.
0: Oke, jadi kayak pas hari itu kalian saling menguatkan juga ya. Oh, so sweet sekali nih. Dan ada juga nih, pasti rasa lelah ya selama latihan gitu. Caca, gimana sih untuk menghilangkan rasa lelah gitu agar bisa fokus terus gitu ya? Kan kalau udah lelah kayak aduh pulang sakit. Latihan terus nih kan, pasti lelah gitu. Jadi apa yang bikin Caca bisa fokus konsentrasi terus nih?
2: Yang pertama itu apa, sari sini untuk kibarkan bendera merah putih, sama yang kedua itu untuk orang tua, untuk apa ketenangan mental atau fokus begitu. Itu dalam pikiran hanya bilang kayak sudah fokus saja, kesihilang itu rasa lelah, jangan melamun.
0: Gitu ya. Itu cara untuk menenangkan diri ya kan. Nah, akhirnya tiba tuh di saat hari H pengibaran bendera ya kan, 17 Agustus 2026 kemarin gitu. Itu gimana akhirnya perasaan kamu pas hari H itu dan akhirnya bisa berhasil tampil dengan lancar, sukses gitu ya?
2: Mungkin pas baris itu ada deg-degan. Terus waktu sampai depan depan apa ya? Depan panggung gitu, depan panggung itu sempat mau nangis karena setelah perjalanan ini kami bisa mengibarkan itu bendera merah putih tanpa kesalahan.
0: Terharu. Waktu jalan itu ada deg-degan gak sih? Atau ada rasa kayak biasa tuh kayak ada yang blank gitu, ini mau jatuh-jatuh?
2: Ya sudah pasti ada. Waktu sampai depan tiang itu kayak ini semoga tidak salah, semoga tidak salah. Tapi ya kami berhasil.
0: Jadi dalam hati tuh selalu harus tidak boleh salah nih ya, tidak boleh salah gitu. Nah ini Caca selama 22 hari di karantina gitu. Ini siapa sih yang melatih waktu itu?
2: Pelatih Erlangga, pelatih Diva, pelatih Randi sama pelatih Rama.
0: Ini dari anggota TNI gitu ya?
2: Ada yang TNI, ada yang Brimob.
0: Ada banyak yang melatih gitu. Pasti banyak juga ya, apa ya, pelajaran-pelajaran yang kalian dapat gitu, pengalaman gitu kan yang didapat dari pelatih. Kalau Caca sendiri sepulang dari pengibaran dan penurunan bendera nih di provinsi, apa yang kamu rasakan perbedaan dari diri kamu gitu? Kadang paskibra ini bisa mengubah karakter orang juga gitu kan.
2: Jiwa disiplinnya lebih terasa, sama bertanggung jawab dan lebih menghargai waktu.
0: Jadi itu terbawa ke keseharian.
2: Iya.
0: Ke sekolah juga ya?
2: Iya, ke sekolah
0: lebih
2: juga.
0: Lebih rajin ya. Kalau di sekolah sendiri kamu kelas berapa nih sekarang?
2: Kelas 11.
0: Kelas 11. Iya. Jurusan apa?
2: Jurusan IPA.
0: Jurusan IPA. Ini dipilih atau diseleksi juga nih jurusannya?
2: Pilih.
0: Dipilih.
2: Dipilih ya, sama diseleksi juga.
0: Itu kenapa kamu memilih jurusan itu?
2: Itu kayak untuk masa depan.
0: Kamu lebih pilih itu ya yang apa ya, mungkin lebih terbuka ya masa depan yeah. sesuai cita-cita kamu. Tapi cita-cita kamu apa sih, boleh tahu?
2: Dokter spesialis anak.
0: Wow, keren nih, amin ya. Kita amin. Doakan Caca ya. Jarang banget ya dokter yang langsung khusus spesialis kamu maunya. Biasa kebanyakan dokter umum gitu kan. Ini langsung mau jadi spesialis anak. Kamu terinspirasi dari siapa sih?
2: Dari mama.
0: Mama ya?
2: Iya.
0: Mama dokter?
2: Mama perawat, tapi dengar-dengar dari mama biar lu jadi dokter saja supaya bisa bantu-bantu yang lain juga.
0: Oh gitu, mungkin peluangnya masih banyak di situ ya. Oh, kayak benar sih, dokter anak masih kurang banyak gitu ya di Belu sendiri gitu. Oke, itu ya sedikit sekilas tentang Caca nih di luar dari apa ya, tadi perjalanannya sebagai anggota Paskibra tingkat provinsi gitu kan. Wah, bangga ya, itu kayak gimana ya rasanya terpilih mewakili NTT gitu loh. Kamu gimana sih rasanya? Ih, saya bawa nama NTT nih, itu gimana sih rasanya?
2: Terharu, sempat nangis dengar nama untuk apa, mewakili
0: NTT ya. Oke. Nah, ini pasti teman-teman di luar sana juga pengen gitu. Aduh, gimana sih caranya biar bisa seperti Caca ya kan? Nanti jadi nanti SMA mungkin adik-adik kelas mau jadi juga seperti Kak Caca nih, jadi anggota Paskibraka terpilih di tingkat provinsi ataupun nasional gitu. Mungkin Caca bisa bagi pesan atau tips apa gitu buat adik-adik yang bermimpi juga ya, ingin berada di posisi yang sama dengan kamu gitu.
2: Untuk tips dari saya itu bina fisiknya mulai dari sekarang, jangan malas-malas, juga perkuatkan mental, terus jaga nama baik juga dan perilaku, dan juga selalu libatkan Tuhan dalam perjalanan.
0: Oke, itu yang terutama, yang terakhir, selalu libatkan Tuhan ya Caca ya. Oke deh teman Pro 2. Oke, kita sampai lupa ya, kita menyapa sore ini kita juga iya live di YouTube RRI Atambua Official nih. Siapa tahu ada teman-teman yang mau menyapa Caca lewat YouTube, boleh ya tanya-tanya gitu. Udah punya pacar belum nih Ca? Ah, malu-malu nih, kayaknya dia takut salah jawab nih. Oke, pasti banyak yang deketin ya.
2: Iya.
0: Oh, apalagi ini baru pulang Paskibraka gitu, pasti ada yang apa ya, dulu tuh kayak fans-fans gitu.
2: Iya.
0: Minta nomor gitu, ada nggak sih?
2: Nggak. Ada. Kalau untuk minta nomor belum.
0: Belum ya, tapi ada yang pasti naksir-naksir.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau Caca sendiri gimana nih untuk pergaulan di sekolah, kayak teman-teman yang kalau ngedeketin gitu, kamu open gak sih?
2: Open-open aja karena kawan bisa belajar dari karakter-karakter yang berbeda.
0: Oke, jadi membuka pergaulan seluas-luasnya aja ya di sekolah ya. Tapi so far selama kamu apa ya, Paskibraka 22 hari ini, gimana sama pelajaran di sekolah?
2: Cukup ketinggalan banyak, tapi masih bisa dikejar.
0: Masih bisa dikejar ya dari kamu. Itu pribadi sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Gak ada kelas tambahan kan?
2: Tidak.
0: Oke, baik. Keren sih teman-teman. Jadi ada yang harus dikorbankan juga ya. Kamu harus belajar sendiri. Karena teman-teman udah selangkah lebih maju gitu ya untuk pelajaran akademik di sekolah. Oke, kalau di sekolah suka pelajaran apa sih?
2: Matematika sama seni budaya.
0: Wah, keren nih perpaduan yang luar biasa, otak kiri dan kanan. Ini kalau jadi dokter keren sih, dokter bisa nyanyiin anak-anak pasiennya, pasien anak-anaknya gitu. Kamu gak bisa nyanyi juga?
2: Untuk nyanyi belum bisa,
0: belum bisa.
2: Hanya untuk cuma cukup alih dalam musik.
0: Oh, suka alat musik.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Kayaknya itu aja obrolan kita sore hari ini. Kita pengen ngobrol banyak, tapi sore ini ya kayaknya waktu kita cukup sampai di sini, Caca.
2: Iya.
0: Apa sih yang kira-kira jadi harapan kamu ke depan setelah Paskibraka ini? Kamu mau buat gebrakan apa lagi? Gitu ya.
2: Mungkin jadi atlet.
0: Wow, pengen jadi atlet juga nih. Keren banget nih, teman Pro 2. Atlet apa boleh tahu?
2: kemungkinan ada dua, bisa atlet karate sama atlet voli.
0: Oke, wah berarti udah sering latihan ya?
2: Ya, sudah.
0: Oh, kita doakan yang terbaik ya. Nanti kalau udah jadi atlet, ikut kejuaraan, nanti mampir lagi nih berbagi cerita di sini ya Caca ya.
2: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Caca buat waktunya sore hari ini.
2: Makasih juga.
0: Kita doakan sukses buat kamu di akademik ataupun non-akademiknya.
2: Amin.
0: Selalu berprestasi ya.
2: Makasih.
0: Oke, teman-teman Pro 2 terima kasih juga buat kamu yang udah simak sore ceria Pro 2 FM Atambua sore hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi juga ya buat kamu, bisa berprestasi juga mungkin seperti Caca atau bisa lebih dari Caca ya kan. Oke deh, ada lagi Caca mau menyapa siapa mungkin sore ini?
2: Gak ada
0: ya. Oke, terima kasih aja ya buat semua yang udah monitor kita ya sore hari ini. Kita pamit dulu, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kita tidak tahu perkembangan dengan kita di perbatasan, perkembangan anak-anak di zaman itu, generasi muda pada saat itu 20 atau 30 tahun lagi, siapa tahu mungkin seperti di kota-kota besar, mungkin mau pergi klub malam harus nyabu dulu, atau harus pakai ini dulu dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 30 tahun ke depan. Makanya langkah antisipatif memang sekarang sangat penting. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Nah, kemudian kalau ukuran belu yang satu kita khawatirkan adalah soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita tahu bahwa dari timur ini kan didistribusi ke perusahaan-perusahaan sawit atau yang di Kalimantan, di Papua, ataupun juga di Malaysia atau di luar-luar negeri itu kan sangat banyak. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah hidup di kota besar, lalu tiba-tiba pergi ke satu kota besar
1: yang itu sangat mudah didapatkan,
0: mudah didapatkan. Plus modal dasar kebiasaan mengkonsumsi alkohol mabuk ini sudah ada.
1: Iya,
0: nah, yang kita takutkan karena banyak juga di tidak semua ya, tetapi dalam tanda kutip mungkin ada beberapa tempat yang mungkin pada saat mereka memanen sawit itu kan butuh fisik yang lebih
1: kuat.
0: Nah, ditakutkan kemudian di situ ada peredaran-peredarannya, apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk memanen kelapa sawit atau untuk proses pekerjaannya. Nah, tetapi 2-3 tahun kemudian sudah sakit-sakitan, dikirim balik perusahaannya karena sakit-sakitan. Makanya pentingnya memang pengawasan sih sebenarnya dan edukasi seperti ini.
1: Betul, emang tindakan preventif di awal itu sangat-sangat perlu ya Kak. Siap. Nah, tapi ketika seseorang sudah terjerumus, sudah kecanduan, tapi tetap ada hal-hal untuk kembali menjadi normal lagi ya Kak, gitu, kayak masih ada peluang lah untuk kembali.
0: Masih ada peluang, masih ada harapan kok untuk kembali. Beda kalau misalkan dia membantu mengedarkan, nah itu tentu kasusnya pidana. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan karena salah menggunakan untuk diri sendiri dan sebagainya, terlebih untuk diri sendiri, bisa juga dilakukan proses rehabilitasi, bisa masih bisa kembali. Dan rehabilitasi ini menjadi pilihan yang tepat kalau kita terlanjur menggunakan atau keluarga kita terlanjur menggunakan. Jadi proses rehabilitasi itu prosesnya panjang, jadi sesuai dengan tingkat pemakaiannya dan sebagainya. Dan biasanya akan diasesmen dulu orangnya memiliki kondisi seperti ini dan sebagainya, apakah harus dia rawat jalan atau rawat inap. Terus nanti kalau memang diputuskan rawat jalan, nanti akan terhubung dengan timnya kami, tim rehabilitasi, untuk melakukan rehabilitasi. Tapi kok kalau misalkan ini sampai pada memang tahapan yang memang sudah wajib untuk dilakukan rawat inap
1: gitu ya,
0: untuk 24 jam, maka biasanya kita mengirim ke pusat rehabilitasi BNN di Bogor, di Lido, ataupun juga pusat rehabilitasi BNN terdekat yang menyelenggarakan rawat inap. Nah, di sana memang terapinya mulai dari fisik, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi segala aspek itu dilakukan untuk mengembalikan orang menjadi kembali sehat.
1: Tapi ada kan ya Kak yang jadi sehat lagi, yang normal lagi, banyak sehat.
0: Jadi biasanya prosesnya di 6 bulan pertama itu dilakukan terapi. Kalau toh memang sampai 6 bulan belum berhasil, nanti back lagi 6 bulan lagi, kayak begitu. Sehingga sampai memang orang kembali berhasil.
1: Berarti memang dari si penggunanya juga ada niat untuk
0: Jadi
1: kayak kalaupun misalnya dari BNN udah berusaha, tapi dari dirinya
0: sendiri dia tidak mau keluar, ya susah juga, makanya memang butuh kerjasama dan sebagainya
1: dari ini. Nah, kalau BNN sendiri kan memang kita sudah tahu dari awal, selain tindakan preventif yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ini. Nah, tapi kalau sebenarnya sejauh apa gitu peran BNN ini dalam menangani masalah narkotika gitu?
0: Ya, di BNN sendiri memang kita memiliki beberapa tugas pokok ya. Yang pertama mungkin yang tadi di pencegahan tadi ya, salah satu tindakan preventif kita mengedukasi masyarakat sehingga orang tahu bahayanya seperti ini, tidak boleh menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan ini sebenarnya sasaran kita itu adalah orang-orang yang terlanjur menggunakan narkotika yang tadi rehab tadi, supaya mereka keluar. Karena kan biasanya mereka setelah habis keluar dari pusat rehabilitasi kadang susah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, karena stigma negatif dikucilkan dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka sesama warga yang orang sudah bertobat dan sebagainya, harusnya diterima. Tetapi kadang-kadang masih ada image-image negatif dikucilkan dan sebagainya. Sehingga biasanya kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja atau dinas sosial. Biasanya kalau ada apa namanya pelatihan-pelatihan tertentu itu biasanya kita berikan. Tetapi kalau untuk yang di pusat-pusat rehabilitasi yang 24 jam tadi yang dibilang itu biasanya ada juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu
1: di dalamnya ya?
0: Di dalamnya. Jadi itu juga untuk misalkan pada saat jam sekian saya harus menggunakan obat, pada saat jam sekian dia diajari yang itu sehingga misalkan dia tidak mengingat, memorinya tidak kembali lagi untuk memakai dan sebagainya. Jadi terapinya memang sudah sangat spesifik sampai detail-detail seperti itu. Jadi mereka dibebani dengan keterampilan tertentu sehingga begitu dia menjalani rehabilitasi, proses untuk dia mengembalikan keterampilannya dia dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia tidak punya keterampilan menjahit, dia diajarkan menjahit atau tukang bengkel dan sebagainya itu diajarin sehingga begitu dia keluar dia bisa mendapatkan usahanya kembali.
1: Nah itu dia punya keterampilan,
0: punya keterampilan dia itu kegiatan pemberdayaan ya. Dan untuk di Belu sendiri di satu tahun lalu ya kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Silawannya. Nah, jadi mungkin sasaran kita tidak kepada pengguna, mantan pengguna, tetapi kepada masyarakat yang rentan terhadap peredaran narkotika di tapal batas. Jadi mereka-mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran perbatasan, kita perbaiki ekonomi. Waktu itu kita dengan budidaya.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Oke, teman Pro 2. Nah, kita masih di suara ceria Pro 2 FM. Tahu gak sih perbedaan pengalaman hidup dan perkembangan teknologi membuat kebiasaan antar generasi itu kadang sulit dipahami ya. Dan hal yang dianggap praktis oleh Gen Z dan milenial bisa saja bikin boomers dan Gen X garuk-garuk kepala karena bingung gitu. Sebaliknya, cara lama yang terasa wajar bagi generasi lebih tua mungkin dianggap tidak efisien oleh anak muda. Berbagai perbedaan ini terlihat dalam kebiasaan sehari-hari zaman sekarang seperti berlangganan hiburan, cara berkomunikasi hingga cara pesan makanan. Nah, ada beberapa kebiasaan generasi baru yang kerap bikin boomer dan juga Gen X bingung dan terkadang menjadi keki gitu. Kira-kira kebiasaan apa, temen Pro 2? Okay. Nah, ini dia. Yang pertama adalah berlangganan layanan hiburan yang dulu cukup dibeli sekali. Nah, dulu orang membeli album musik, film, game console, atau perangkat lunak lalu bisa menggunakannya berkali-kali tanpa bayar lagi setiap bulannya. Tapi saat ini musik dan film tersedia dalam layanan OTT, simpan data di layanan cloud bukan hard disk, dan masih banyak lagi aplikasi dan juga game yang dikonsumsi secara berlangganan. Mengutip dari Bolde, membayar biaya bulanan untuk mengakses layanan digital sudah terasa biasa bagi generasi muda. Di sisi lain, generasi yang terbiasa memiliki barang setelah membelinya mungkin bertanya-tanya, mengapa harus terus membayar untuk sesuatu yang sama gitu. Oh iya, ngerasa gak sih kamu? Kayaknya kena banget gitu ya. Oke, kebiasaan berikut adalah harus ngobrol sama chatbot karena mau komplain, kalau mau komplain gitu ya. Ketika paket datang terlambat atau tagihan keliru, pelanggan tentu ingin komplain saat menghubungi customer service gitu. Namun yang didapat malah chatbot menawarkan tautan atau pilihan jawaban otomatis yang minim sentuhan manusia. Generasi baru memang lebih akrab dengan sistem seperti ini ya, karena tumbuh bersama layanan digital gitu. Namun terbiasa bukan berarti menyukainya. Sebuah survei Gartner pada tahun 2024 terhadap 5.700 pelanggan menemukan 64% responden lebih memilih perusahaan tidak menggunakan AI untuk layanan pelanggan. Mayoritas orang tidak suka jawaban AI ya. Bedanya, generasi lebih tua lebih vokal menunjukkannya dengan menelpon, minta bicara dengan supervisor, bahkan menulis surat di atas kertas untuk mendapatkan tanggapan. Oke, baik teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi nih ya setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya. Tetap di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 FM. Iya, kita mau ngebahas kebiasaan apa sih dari generasi yang baru gitu ya, yang berbeda dari generasi boomers atau Gen X gitu. Oke, yang pertama tadi adalah berlangganan layanan hiburan yang dulunya cukup dibeli sekali. Kemudian yang kedua harus ngobrol sama chatbot kalau mau komplain. Nah, yang ketiga adalah suka ghosting ya, ketimbang ngasih penolakan tegas ya. Ketimbang pusing memikirkan alasan atau jawaban, tidak sedikit anak muda yang melakukan ghosting. Ini bisa terjadi setelah kencan, melamar pekerjaan, atau teman yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Bagi sebagian anak muda, diam adalah jawaban. Namun boomers dan juga Gen X lebih terbiasa menerima penolakan lewat telepon, surat, atau percakapan langsung. Nah, itulah mengapa di ghosting dan digantung terasa tidak sopan sekaligus membingungkan. Yang berikut adalah menghindari panggilan telepon. Bagi banyak generasi baru, pesan teks terasa lebih nyaman ketimbang menjawab panggilan telepon secara mendadak ya. Survei dari YouSwitch pada 2024 mengungkap 23% kelompok usia 18-34 tahun mengaku tidak pernah mengangkat panggilan telepon. Adapun lebih dari separuh responden, sekitar 56%, menganggap telepon yang datang secara tiba-tiba adalah pertanda buruk ya. Generasi yang tumbuh sebelum ponsel pintar ada lebih akrab dengan menelpon sebagai cara utama menghubungi seseorang. Yang berikut adalah biasanya mereka itu melihat menu di restoran atau kafe lewat kode QR gitu. Nah, menu digital memungkinkan pelanggan cukup memindai kode QR dengan kamera ponsel gitu. Praktis, tapi generasi lebih tua cenderung lebih nyaman membaca menu cetak, apalagi kalau mereka kesulitan melihat huruf dan gambar yang kecil di ponsel gitu. Menariknya, preferensi terhadap menu cetak ternyata cukup luas. Survei Technomic pada 2022 menemukan 88% responden lebih menyukai menu cetak, termasuk 86% Gen Z. Jadi mungkin perbedaannya bukan soal suka atau tidak ya, melainkan berapa besar toleransi orang dalam beradaptasi dengan kode QR ya. Kemudian yang terakhir, membayar biaya delivery makanan. Biaya pengantaran, biaya layanan, biaya alat makan, kantong hingga tip pengemudi bisa membuat harga makanan jadi naik di aplikasi pesanan makanan. Bagi sebagian boomers dan Gen X, mengambil pesanan sendiri mungkin terasa lebih masuk akal, apalagi kalau restoran hanya berjarak 15 hingga 20 menit. Sebaliknya, banyak anak muda yang menganggap biaya antar sebagai harga untuk menghemat waktu dan juga tenaga. Itulah ya beberapa kebiasaan generasi baru, mungkin generasi milenial dan juga Gen Z ya, yang suka bikin boomers dan Gen X jadi bingung. Beda gitu kan. Pada akhirnya kebiasaan generasi baru ini mencerminkan preferensi yang berbeda dalam menimbang kenyamanan, biaya, dan juga waktu. Oke, ini kita kutip dari CNN Indonesia ya, teman Pro 2 informasi ini. Tetap di Pro 2, Atambua, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pro 2, buat kamu pecinta hewan peliharaan ya. Mungkin kamu satu orang yang suka sama kucing nih. Buat para pecinta kucing, biasa itu kalau tidur bareng sama hewan kesayangan itu bakal buat lebih nyaman, lebih tenang gitu kan. Ada yang bilang juga kalau ngelus-ngelus aja itu kan menghilangkan stres gitu kan. Tapi ternyata banyak juga orang yang khawatir itu bakal berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, terus apakah tidur dengan kucing itu aman buat kesehatan? Nah, kehadiran kucing seringkali membuat suasana rumah emang jadi lebih hangat dan menyenangkan. Apalagi tingkahnya yang lucu, aduh kadang menggemaskan gitu kan. Ini tuh kayak jadi hiburan tersendiri gitu kan buat pecinta kucing, pemelihara kucing. Nah, karena sudah merasa dekat dengan hewan piaraan ini, tidak sedikit juga yang akhirnya membiarkan kucing berada dekat mereka bahkan hampir sepanjang waktu termasuk saat tidur gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat tidur dengan kucing ya. Menurut Bill Fish, salah satu pendiri Tuck.com, seperti yang dilansir Healthline, tidur bersama kucing bisa memberikan manfaat emosional bagi sebagian orang. Suara napas atau dengkuran kucing yang teratur bisa membantu pemilik merasa lebih rileks sehingga lebih mudah tertidur. Meski begitu, tidak semua kucing bisa menjadi teman tidur yang ideal ya. Kucing secara alami lebih aktif pada malam hari sehingga bisa bergerak bermain, mencakar selimut atau membangunkan pemilik pada dini hari. Nah, kebiasaan itu bisa mengganggu pola tidur manusia ya. Jika terjadi terus-menerus, kualitas tidur bisa menurun meskipun kehadiran kucing terasa menenangkan. Dan selain masalah tidur, alergi juga perlu diperhatikan ya. Bulu dan ketombe kucing bisa memicu reaksi alergi pada orang tertentu. Dan risiko lain juga bisa muncul kalau kucing tidak mendapatkan perawatan rutin untuk mencegah kutu dan parasit. Kucing yang sering berada di luar rumah juga punya paparan lebih tinggi terhadap berbagai sumber penyakit ya. Menurut Dr. Jennifer Manit, dokter hewan di Pet Plan Pet Insurance, kucing luar ruangan bisa bersentuhan dengan hewan lain, kutu, caplak, nyamuk, cacing, serta berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Kotak pasir kucing juga perlu dijaga kebersihannya karena berpotensi menjadi sumber parasit dan mikroorganisme tertentu. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, pemilik sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan kucing secara rutin ke dokter hewan, serta memastikan vaksinasi dan pengendalian parasit dilakukan sesuai anjuran. Nah, kebersihan tempat tidur, selimut, dan kotak pasir juga harus diperhatikan ya, teman pro 2. Oke, ada juga tips aman tidur dengan kucing nih. Yang pertama adalah pastikan kucing rutin diperiksa oleh dokter hewan. Kemudian yang kedua, gunakan pengendalian kutu dan parasit. Yang ketiga, jaga kebersihan tempat tidur. Yang keempat, perhatikan kondisi kesehatan kucing. Ya, kalau dia sakit pilek apa segala macam gitu kan. Pertimbangkan kondisi kesehatan pemiliknya juga. Dan jangan biarkan bayi tidur satu ranjang dengan kucing. No, big no ya. No, no, no. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Oke, Rara pamit ya. Tetap di Pro 2 FM karena masih banyak rangkaian acara yang bakal nemenin kamu di jaga malam Pro 2 FM. See you, bye-bye.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh, loh, loh. Eh, eh, eh.

0: Oke, 99,8 Prodo Atom buat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk teman-teman yang lagi dengar siaran kami di Prodo Atom Buah, yang ada di Malaka, yang ada di TTU, yang ada di Alor, atau mungkin yang ada di seputar Nusa Tenggara Timur, ataupun yang ada di luar NTT ya, yang dengarkan siaran kami lewat streaming ataupun RRI Digital. Selamat malam untuk kamu ya, semoga semuanya lancar aktivitas kamu di hari ini. Dan di malam ini teman Pro 2 dijaga malam, saya bakal ngobrol singkat dengan narasumber kita yang sudah bersedia di sini. Namanya adalah Ibu Norince Beno ya. Dan ini adalah salah satu guru ataupun ketua tim penggerak literasi sekolah SD Impres Nifubia teman Pro 2. Kita bakal ngobrol, saya coba sapa Ibu Rince di ujung telepon. Halo, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam, Pak.
0: Oke, apa kabar, Bu?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke, Ibu, mungkin sebelum saya tanya-tanya, Ibu, sedikit berbagi, Bu. Di Soe cuacanya bagaimana, Ibu? Panaskah atau dinginkah, Ibu?
1: Kalau siang hari panas, kalau malam hari dingin.
0: Dingin, ya. Iya, memang Soe terkenal dengan dinginnya, Ibu. Oke. Nah, tapi sebenarnya terima kasih banyak untuk Ibu Rince malam hari ini sudah meluangkan waktu 10 sampai 15 menit untuk berbagi kaitan dengan literasi. Nah, sedikit bisa disampaikan, Bu, mungkin apa saja kegiatan literasi yang rutin dilakukan saat ini di sekolah, Bu?
1: Ya, jadi terima kasih. Ya, ketika kami mengenal program dari Nyala Nisia, yaitu GSMB, di sini tentang literasi.
0: Iya.
1: Dan di sini juga kami mempersiapkan anak-anak didik, kami membimbing mereka untuk mereka bisa mengikuti program ini melalui penulisan karya anak-anak.
0: Oke, Ibu, mungkin bagaimana antusias anak-anak sendiri ketika pertama kali nih mulai ada penerapan literasi di sekolah, itu antusias mereka tuh bagaimana? Adakah yang malas-malas kah, atau mereka juga antusias untuk mau ikut kegiatan ini, Bu?
1: Ada yang bersemangat.
0: Ya.
1: Sebagian bersemangat untuk mengikuti.
0: Oke.
1: Ada yang masih malas, ada yang malu.
0: Ya. Kalau Ibu sendiri caranya bagaimana nih, strategi Ibu biar yang malas tidak malas, yang malu itu berani, Ibu? Mungkin adakah strategi khusus yang Ibu terapkan di sekolah?
1: Ya, kami dalam tim literasi di sekolah, kami berbagi diri dan kami membimbing mereka, memberikan motivasi untuk mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan bagus juga karena waktu pertemuan atau pendampingan pertama dari Pak Julens, di situ anak-anak kami merasa bahwa ini adalah hal yang baru. Tetapi hari ini ketika kami bertemu lagi dalam pendampingan yang kedua, anak-anak kami bersemangat, tambah bersemangat
0: Ibu
1: untuk bisa menulis.
0: Iya, ini luar biasa sekali. Nah, kalau Ibu melihat sampai dengan saat ini, adakah perubahan yang sudah mulai terlihat di sekolah ini, Bu, soal semenjak adanya program literasi ini?
1: Ya, ada.
0: Apa saja itu, Ibu?
1: Sebagian siswa, ya, siswa kami sudah mulai ada perubahan. Perlahan-lahan ada peningkatan karena mereka sementara berproses. Jadi kami lihat bahwa sudah mulai perlahan-lahan ada perubahan, ada peningkatan.
0: Wah, ini hebat sekali ya tim-tim teman-teman yang ada di SD ini ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, buku-buku bacaan apa saja nih yang paling diminati anak-anak di sekolah ini, Bu? Yang sering dibaca atau mungkin yang jadi acuan mereka?
1: Ya, di sekolah ada buku-buku bacaan. Di situ ada cerita-cerita ya pendek. Disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Jadi situ mereka bisa membaca dan mungkin mereka juga bisa menambah perbendaharaan kata mereka.
0: Iya. Memang ya, kalau ada buku, kalau ada gambar, pasti anak-anak mau untuk membaca ya.
1: Iya. Dan mereka juga bisa menceritakan kembali apa yang mereka baca.
0: Nah, itu dalam dia. Iya. Berarti kalau dulu yang mungkin sebelum-sebelumnya itu mungkin ada teman adik-adik kita yang membacanya belum lancar ataupun belum mengerti, sekarang sudah ada perubahan juga ya, Bu ya.
1: Iya, perlahan-lahan ada perubahan.
0: Oke. Nah, kalau untuk tim-tim penggerak literasi saja di sekolah nih, apa saja nih peran dalam menumbuhkan minat baca teman-teman di SD ini, Fobia ini, Bu? Peran dari teman-teman guru maupun ibu sendiri?
1: Ya. Ya, saya bersama teman-teman guru, kami membagi anak-anak dalam kelompok. Karena di sini juga ada program tuh kegiatan reading camp. Dan dari situ ada level-level. Jadi kami hanya melanjutkan itu saja. Kami membagi diri dengan anak-anak, kami tuntun mereka untuk mereka bisa membaca dan memahami apa yang mereka baca.
0: Tapi tidak tidak semacam tidak ada paksaan begitu, tapi sesuai pelan-pelan begitu ya, Bu ya.
1: Iya, kami perlahan-lahan karena maklum anak-anak kita di desa untuk langsung mengerti agak sulit karena pengaruh bahasa.
0: Ya, betul.
1: Jadi bahasa Indonesia ini ada yang kurang.
0: Ya.
1: Jadi kami harus tetap menuntun mereka.
0: Beda dengan kita dulu ya, Bu ya. Kalau kita sih dulu tuh agak-agak lain begitu ya. Nah, Ibu ada kendala-kendala apa nih yang dihadapi ketika mulai mengajar anak-anak untuk membaca ataupun mengenal literasi ini, Bu? Adakah ada kendala-kendala begitu berarti?
1: Ya, selalu ada kendala. Semuanya tidak pernah berjalan mulus.
0: Okay.
1: Jadi untuk seorang siswa bisa membaca itu melalui proses yang amat berat. Tapi kami perlahan-lahan menuntun mereka untuk mereka bisa membaca.
0: Kalau mungkin dari orang tua, Bu, mungkin adakah juga keterlibatan orang tua ataupun bagaimana guru dalam membantu?
1: Iya. Kalau untuk keterlibatan orang tua, kami juga sempat menyampaikan kepada orang tua sehingga di rumah itu anak-anak di samping membantu orang tua mereka, mereka juga belajar membaca di rumah. Orang tua bisa memperhatikan untuk mereka membaca.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk SD Fobia sendiri saat ini ada nggak? Mungkin semacam ikut-ikut, ada kan Nyalanesia juga ada kayak program-program menulis begitu. Ada nggak perwakilan dari sekolah Fobia sendiri, Bu?
1: Ya, ini sementara dipersiapkan karena ini tahun pertama.
0: Oh, tahun pertama.
1: Untuk kami mengikuti, jadi anak-anak kami sementara persiapkan untuk bisa tampilkan karya mereka.
0: Oke, berarti Ibu punya PR besar ya. Ini harus betul-betul tidak memaksa, tapi harus setidaknya penampilan dari SD Universitas Fobia ini juga bisa dilihatlah oleh secara nasional begitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, Ibu, apa harapan besar yang ingin dicapai oleh tim penggerak literasi di sekolah ini, Ibu? Harapan yang pengen dicapai oleh Ibu dan juga teman-teman.
1: Kami punya harapan kalau setelah anak-anak kami mengikuti kegiatan ini, kalau dapat ada karya mereka yang bisa tembus sampai tingkat nasional.
0: Oh, jadi harapannya semoga nanti bisa tembus tingkat nasional begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Boleh tahu, Bu, Ibu dengan teman-teman guru ada berapa teman yang membantu Ibu juga untuk pengembangan literasi di SD ini, Fobia ini, Bu?
1: Ya, di samping saya ada 4 orang guru.
0: Oh, 4 orang guru ya.
1: Tim literasi ini ada 5. Ya, di dalamnya ada kepala sekolah dan teman guru 3 orang. Jadi kami berjumlah 5 orang.
0: Oke, ya ya. Nah, ini saya mau akhiri tapi saya masih ada lupa satu pertanyaan terakhir. Sekarang kan kita di era digitalisasi. Anak-anak itu juga sukanya main handphone. Apakah dari sekolah juga semacam juga ada himbauan untuk anak-anak kurangi main handphone biar selalu membaca buku begitu?
1: Iya, kami himbau seperti itu.
0: Oke, ya berarti tetap perhatian dari sekolah tetap ya, walaupun di sekolah dari jam pagi sampai siang, tapi di rumah juga memang juga ada diberikan tugas ya untuk mereka juga kalau bisa membaca begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, yang terakhir, ada nggak pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada anak-anak didik di sekolah di SDI Fobia atau mungkin kepada guru-guru yang ada di sekolah atau kepada rekan-rekannya atau mungkin kepada Nyalanesia sendiri, ada nggak pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan bagi mereka? Silahkan.
1: Ya, jadi pesan-pesan yang ingin saya sampaikan yaitu dengan program atau ketika kita mengikuti literasi ini kita harus berjuang terus.
0: Okay.
1: Jadi tidak hari tanpa menulis. Itu dengan cara itu maka melatih anak-anak untuk mereka terus bernalar, berpikir jauh ke depan. sambil mereka bercita-cita untuk bisa menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka.
0: Oke. Itu aja Bu, nggak ada lagi yang lebih panjang lagi. Cukup? Atau mungkin ada yang saya lupa tanyakan Ibu, Ibu mau pengen sampaikan boleh silahkan Ibu silahkan. Atau mungkin cukup?
1: Cukup.
0: Oh cukup, oke, baik Ibu Rince, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Luar biasa sekali teman-teman di SD Indi Fubia. Nanti kami tunggu ya, kalau pas sudah juara atau mungkin ada teman-teman yang ikut lomba, bisa nanti kami update informasinya, biar kita berbagi juga kepada publik, biar publik juga tahu perkembangan daripada teman-teman di SD Indi Fubia begitu Ibu. Semoga nanti bisa ya, kita komunikasinya bisa berlanjut Ibu.
1: Semoga.
0: Oke.
1: Bantu doakan kami.
0: Amin, Ibu. Salam untuk kepala sekolah, untuk teman-teman guru, untuk semua yang sementara ini berjuang. Semoga Tuhan memberkati selalu.
1: Iya.
0: Oke, selamat malam Ibu Rince. Tuhan berkati.
1: Iya, selamat malam. Tuhan berkati juga.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Ya teman Pro, kita bakal langsung gabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat malam hari ini. Ada siapa di sana? Langsung aja yang penasaran dengerin terus Pro 2 Tambua atau Pro 2 di kota kamu. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sakit.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
1: Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir
3: masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
2: cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
1: Bener.
2: Gokil.
1: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
3: Tahun lalu.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Lu ngapain aja?
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
3: Santai aja.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya kata-kata.
3: Ya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
3: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan. Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
2: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
3: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya. Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara
1: ada?
3: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
3: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Gokil.
3: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren.
1: Bener.
2: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
3: Bener.
2: Sedap.
3: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
3: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, positifnya.
2: Bener. Tuh dia. Jadi beda mengurus anabul, beda. Salah. Jangan lu samain.
3: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda,
2: beda
3: banget.
2: Beda banget. Coy, beda. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
3: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Tiba-tiba nyebut anabul.
2: Ya kan biar lo digambaran aja gitu. Cat person kan.
1: Cat person gue.
3: Aduh, jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, itu Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
3: Asik. Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Enjoy masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sakit.
0: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya, tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Lebih siap ya?
2: Iya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini. Ya, kalau
2: lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Ya maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu, kayak
2: dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikip, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan
0: sih. Iya benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya bener, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini.
0: Parah.
1: Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise ya. Banget. Wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lu itu berarti. Iya, bener. Kita saksi proses lu berarti. Yoi. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diinin banget ya.
2: Jangan terlalu diinin pak.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo Kip. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Yo, maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yo, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu nih.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, ini karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor 2-nya omongan.
0: Nomor 1-nya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibesnya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Right. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau suatu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu Dit?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh.
2: gitu. Gak gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan. Enggak
1: apa-apa. Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Mm. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Leodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Masuk. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Boleh, lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya hilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih
0: panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin kan, ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik. Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Okay. Ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, yeah, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Bener. Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong Kip.
2: Insyaallah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa sih? Ada yang mau spill gak hari?
2: Boleh banyak sekali. Satu nanti ada yang duet.
1: Aduh aku blunder.
2: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright. Wah, menarik.
1: Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Benar sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Hidup. Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
0: Udah kebayang. Iya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah. Kayak itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak sorry, produksi ya?
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel, kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Benar.
2: Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek mulu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro. Terakhir kesini buat catong kerong
0: kan. Iya. Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Sakipnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru kan.
1: Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
0: Udah dari tadi gini. Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
0: Yara, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kipin.
2: Terima kasih, kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap, nanti salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
0: Next projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Sayur. Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangatnya Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
0: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan gak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu.

0: Alah, kita ni tak ada mobil, cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai naik motor nanti. Tunggu dia.
1: Joya, dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha, pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah, ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
1: Alhamdulillah, kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
1: Dah, kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Bang, Makcik Joyah tu mau dia nak suka si sama awak nak bang? Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mode itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siap. Sambil lupa.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, awak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joyah.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah enggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 99,8 peradaban buat teman terbaik kamu, kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Bagi yang ingin request lagu, saya tunggu partisipasinya sampai di pukul 23 nanti ya. Kamu bisa request lagu barat, lagu Indonesia, atau mungkin berbagi karya puisi, cerpen, atau curhatan di sini ya. Saya tunggu partisipasi kamu sambil lagu-lagu pilihan saya hadirkan untuk terus menghibur mengenai semuanya di malam hari ini dalam kebersamaan kita di edisi malam hari ini ya, 7 Oktober 2026.

0: cocok banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Oke, untuk yang ingin gabung di malam hari ini silahkan, saya tunggu partisipasinya di WhatsApp Prodo Atambua ya. Kamu bisa kira request lagu barat, lagu Indonesia, atau berbagi karya puisi dan juga cerpen di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Selamat malam untuk semua yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di Prodo Atambua. Yang pasti semoga terhibur di malam hari ini ya. Sambil lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk kamu nikmati, untuk juga mempersiapkan diri ya kembali beraktivitas di hari esok tentunya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

too loud. What I would give for me to get my feet back. Oke, selamat malam untuk semua yang masih mendengarkan siaran kami. Ada Laras Purnama Sari ya. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam, selamat malam, maaf mengganggu. Iya sangat mengganggu ya menurut saya. Izin request satu lagu boleh gak? Terima kasih, semoga malam ini menyenangkan dan penuh keberkahan, amin. Boleh lah ya requestnya, silahkan, saya tunggu partisipasinya. Karena masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ya. Saya tunggu, langsung aja request dari sekarang biar lagunya saya putarin. Once.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Ya, 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik kamu. Sebelum saya akhiri dengan Dimasif November, saya ingin bacakan satu lagi atensi yang sudah ada. Makasih banyak udah putarin lagunya, setemani-temani kebersamaan kami lewat siaran juga malam ini. Karena di balik suara kakak yang terdengar ceria, mungkin ada banyak perjuangan yang tidak kami tahu. Betul sekali ya. Ya, begitu juga dengan kami sebagai pendengar, terkadang hanya butuh satu lagu dan satu sepan untuk kembali kuat menjalani waktu istirahat. Semoga kakak selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah menghibur dan menjadi teman di malam yang sunyi ini. Emang sunyi? Oke. Okay. Terima kasih untuk Lara Purnamasari yang sudah gabung malam hari ini. Diberkahi selalu dan yang pasti saya akan akhiri kebersamaan kita di Jaga Malam. Kita akan lanjut dengan Just More Music. Tetap bersama kami di Pro 2 Tembuah.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Udah, udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka saya sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tambua yang berdara pada frekuensi FM 99.8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan El Tarya Tambua segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Set the jam lagu non-stop di Just Music.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dini wa tin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara, membuka mata, berkumpul bersama keluarga, serta melanjutkan kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan seseorang yang lelah memikul air dari sumur menggunakan ember, namun setibanya di rumah air tersebut habis tak tersisa. Ternyata ember yang digunakannya bocor. Lelahnya dapat, hasilnya nol. Dalam kehidupan spiritual, fenomena ini sering kita sebut sebagai penyakit ember bocor. Ember itu adalah ibaratnya amal ibadah kita, sedangkan bocornya adalah kemaksiatan atau penyakit hati yang menguras pahala tersebut tanpa kita sadari. Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya amalan manusia itu seperti wadah atau ember. Jika bagian bawahnya baik, maka bagian atasnya pun baik. Dan jika bagian bawahnya rusak, maka bagian atasnya pun rusak. Mengapa ember kita bisa bocor? Ada beberapa lubang utama yang sering membuat pahala kita menguap. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 23, yang artinya, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu sebagai debu yang bertebaran. Ada beberapa hal yang membuat amalan ibadah kita sia-sia, habis menguap, atau istilahnya ember bocor itu. Hal itu diantaranya yaitu 1, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Inilah kebocoran yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang bangkrut di akhirat adalah mereka yang datang dengan pahala sholat, puasa yang banyak, namun pahala itu habis ditransfer kepada orang-orang yang pernah ia zalimi atau ia bicarakan aibnya. Dan itu tanpa kita sadari, kita enak seru ngomongin orang, padahal itulah yang menguras amal ibadah kita. Yang kedua, riya atau pamer. Beramal, berbuat baik agar dilihat manusia. Niat yang tidak ikhlas bagaikan lubang di dasar ember. Sekencang apapun kita mengisi air atau beramal, ia akan langsung jatuh ke tanah dan tidak tersisa di hadapan Allah. Yang ketiga, hasad atau iri dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bahwa dengki itu memakan kebaikan bagaimana api memakan kayu bakar. Sifat iri adalah lubang yang membakar ember amal kita hingga hancur. Yang terakhir yaitu sombong. Merasa lebih baik dari orang lain karena amalnya. Begitu kesombongan masuk, nilai ibadah kita di mata Allah jatuh seketika. Itulah hal-hal yang dapat membuat amal kita menjadi sia-sia. Lalu, bagaimana cara menambal ember tersebut? Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana agar amal ibadah kita tidak lenyap atau menguap begitu saja? Agar lelah kita dalam beribadah tidak sia-sia, kita perlu melakukan perbaikan segera mungkin. Perbaikan itu diantaranya 1. Menjaga lisan. Marilah berhenti membicarakan orang lain. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Yang kedua, perbaiki niat. Sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena Allah atau karena ingin dipuji? Ketiga, segeralah beristighfar. Jika kita merasa telah melakukan kesalahan atau penyakit yang menyakiti orang lain, segera tambal bocoran tersebut dengan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Para sahabat pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang lelah atau merugi, capek sholat, haus, menahan lapar saat puasa, dan keluar harta karena sedekah, tapi semuanya hilang karena kita membiarkan ember amal kita bocor melalui dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari atau kita anggap remeh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati dan amal kita agar tetap utuh sehingga kita menghadapnya kelak dalam keadaan yang baik, amal yang diterima. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

양주아!

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh

Baik teman Pro 2, Mandiri International Film Festival 2026 digelar untuk memperkuat pertemuan komunitas kebudayaan di Jakarta. Pembukaan festival berlangsung dengan menampilkan film The Stories by Abu Bakar Shawqi. Board Mandiri Festival Film Hikmat Darmawan mengatakan Mandiri terus berkembang melalui pertemuan dengan berbagai pihak. Ia menyebut keberlanjutan festival tidak terlepas dari dukungan ekosistem seni yang berada di sekitarnya.

Info selanjutnya, teman Pro 2. KAI Komuter bersama mitra terkait memperbaiki eskalator yang mengalami kendala teknis di Stasiun Duri. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, mengatakan kendala ditemukan pada sistem penggerak eskalator. Proses perbaikan terus dilakukan secara intensif dan bertahap oleh tim teknis. Tahapannya meliputi pemeriksaan, perbaikan, serta nantinya uji kelayakan atau riksa. Info terakhir, teman Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pelaku usaha Amerika Serikat menjadi Buyer Trade Expo Indonesia atau TEI 2026. Pameran itu berlangsung 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition ICEBSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Budi menyebut TEI menjadi kesempatan bagi buyer Amerika Serikat untuk menemukan produk-produk equivalen Indonesia. Pelaku usaha Amerika Serikat juga dapat menjajaki berbagai peluang kerjasama dengan pelaku usaha Indonesia melalui pameran tersebut. Info ini bersumber dari rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

ini. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oke, tempat pro 2 pagi ini udah pada sarapan? Belum? Dah. Kamu suka sarapan yang mana? Yang pedas, yang manis? Kayak aku. Atau yang gak ada rasa kayak dia. Aduh, sedih ya. Oke, tempat pro 2 ngomongin soal rasa pedas dan manis. Nah, kenapa sih lidah kita tuh kayaknya betah banget ya dengan kombinasi rasa pedas manis atau biasa dikenal spicy, sweet and spicy. Nah, jadi kalau kayak makan yang manis pedas itu gak cemilan, gak mau berhenti pastinya ya. Oke, jadi ada ahli diet, ilmuwan makanan dan juga koki yang sama-sama punya jawaban soal alasan ini gitu. Mulai dari karena ada dopamin hingga cara kerja dari capsaicin. Nah, lidah orang Indonesia itu cukup unik ya. Banyak yang tidak hanya menyukai rasa satu rasa tertentu gitu, tapi dua rasa sekaligus gitu. Dan meskipun hidangan pedas manis sudah menjadi makanan sehari-hari bagi sebagian orang, hal yang sudah biasa ini tetap memunculkan pertanyaan. Apa sih yang membuat orang begitu terobsesi dengan makanan pedas manis gitu? Nah, disadur dari Real Simple, ternyata ada penjelasan ilmiah di balik kesukaan tersebut. Ya, teman pro 2. Oke, jadi yang pertama adalah karena ledakan dopamin dari perpaduan rasa. Para penikmat kuliner seolah tidak pernah bosan dengan kombinasi manis dan pedas ini ya. Dan ternyata sains punya jawabannya. Secara terpisah, baik makanan manis maupun pedas itu mampu mengaktifkan pusat penghargaan tertentu di dalam otak manusia, teman pro 2. Ahli diet terdaftar, Profesor Ilmu Gizi di Russell Sage College dan juga pemilik Nutrition for Optimal Performance, Teresa De Lorenzo RD, menjelaskan bahwa kecintaan manusia pada gula adalah hal yang lumrah gitu. Ketika mengonsumsi asupan manis, otak bakal memicu pelepasan neurotransmitter bernama dopamin yang bertugas mengaktifkan jalur penghargaan. Selain karena kamu menyukai dorongan perasaan senang itu, tubuh yang lapar atau kekurangan energi akan mencari cara cepat menaikkan kadar gula darah sebagai bahan bakar harian. Kondisi inilah yang sering memicu ngidam ya. Di samping itu, stres fisik maupun mental turut menjadi penyebab umum lainnya mengapa dorongan makanan manis muncul. Dorongan makan makanan manis gitu ya. Sama halnya dengan gula, makanan pedas juga memberikan imbalan pada otak dengan cara serupa. Nah, jadi sensasi kuat dari makanan pedas menyebabkan lonjakan dopamin yang dinikmati oleh para pencari sensasi. Dan saat disatukan hidangan yang berasa manis dan pedas ini menciptakan skenario paling sempurna untuk memberikan dorongan dopamin yang sangat optimal di dalam otak. Dan yang berikut ya, karena ketidakseimbangan mikrobioma usus ya. Keinginan untuk terus-menerus mengonsumsi asupan manis juga erat kaitannya dengan pencernaan. De Lorenzo memaparkan bahwa rasa ngidam ini bisa bermula langsung dari kondisi usus kamu ya. Jadi ada disbiosis namanya ya, yaitu ketidakseimbangan bakteri baik dan buruk di dalam mikrobioma usus. Bakteri buruk berkembang biak dengan gula yang selanjutnya memperparah keinginan makan gula. Menuruti hasrat untuk terus makan cemilan manis sama halnya dengan memberi ruang bebas pada bakteri jahat di perut untuk terus mengendalikan pola makan. Dan ketika kita menyerah pada keinginan makan gula itu, hal itu memberi bahan bakar pada bakteri patogen yang kemudian berkembang lebih pesat dan menyebabkan keinginan makan gula terus berlanjut. Dan alasan ketiga adalah karena harmoni rasa pedas dan manis di lidah ya. Dari dalam dapur, sudut pandang pencipta rasa juga menjelaskan mengapa tren kuliner ini begitu diminati. Rasa manis ternyata berperan menjinakkan sengatan pedas sehingga harmoni yang tercipta terasa sangat pas di lidah. Wow. Jadi, pandangan ini juga diamini oleh praktisi profesional, koki dan direktur senior inovasi dari kuliner di Spiceology, Tony Reed ya, yang menyoroti fungsi bahan aktif di dalam cabai dan bagaimana gula menjadi agen penyeimbang yang cerdas. Kombinasi ini diyakini mampu menawarkan kedalaman rasa yang sama sekali tidak monoton saat disantap bersamaan. Oke, udah tahu kan kenapa kamu suka makan makanan pedas dibarengi sama yang manis gitu. Pedas harus manis dikit gitu dan gak berhenti ngunyah. Ternyata itu 3 alasannya ya, teman Pro 2, udah tahu kan? Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

selamat pagi teman Pro 2.